Metro mulai mendorong pembentukan perpustakaan khusus di jumlah organisasi perangkat daerah dan rumah sakit sebagai upaya memperkuat ekosistem literasi serta meningkatkan akses informasi publik. Langkah strategis dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Metro melalui sosialisasi dan peninjauan kesiapan sejumlah instansi yang berlangsung mulai 18 Juni hingga 15 Juli 2026. Kepala Dispulsarda Kota Metro, Dr. Randa Farida mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso untuk memperkuat tata kelola pengetahuan, dokumentasi, dan layanan informasi di lingkungan pemerintah maupun fasilitas kesehatan. Informasi yang terakhir, Minak Muahi. Sebanyak 13 ton melon dan 2.950 buah nanas yang telah dipasok untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG di Lampung hingga kini belum dibayar. Nilai buah yang telah dikirim tersebut mencapai sekitar 170 juta rupiah. Akibat pembayaran yang tak kunjung diterima, owner Abeng Buah

Lampung. Yatni mengatakan buah yang dipesan terdiri dari sekitar 13 ton melon senilai 148 juta dan 2.950 buah nanas senilai sekitar 21 juta rupiah. Seluruh pesanan ini telah dikirim untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang dikelola oleh terlapor. Dikatakan pada awal kerjasama pembayaran masih berjalan lancar, namun pada pengiriman berikutnya pembayaran mulai tersendat hingga akhirnya tidak lagi dilakukan. Antisipasi wakca pukul 7 toko-toko molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi.

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Perkiraan cuaca di seputaran Lampung, bagaimana juga informasi terkait dengan arus lalu lintas yang ada di seputaran kota Bandar Lampung. Nanti kami akan update untuk Minak Muahi di pagi hari ini, tetap di perempatan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Ma?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Ma. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Ma urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

Menyambung informasi perakiran cuaca di Lampung Selatan diperkirakan berawan, Lampung Tengah juga berawan, sama Lampung Utara diperkirakan hujan ringan, dan Lampung Barat juga diperkirakan hujan ringan. Tulang Bawang berawan, Tanggamus hujan ringan, Lampung Timur berawan, Waikanan hujan ringan sama juga dengan Pesawaran, Perisaiu berudara kabur sama juga dengan Mesuji. Tulang Bawang Barat hujan ringan, Pesisir Barat hujan berudara kabur, Kota Bandar Lampung berawan sama juga dengan daerah Kota Metro.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Gimana pantauan CCTV dari polri.go.id dari Polresta Bandar Lampung Minal Mu'ahi terkait dengan arus lalu lintas yang ada di kota Bandar Lampung? Di pagi hari ini nampaknya di seputaran kantor gubernur. Ini kayaknya karena memang sudah masuk jam kerja ya Minal Mu'ahi, jadi terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian atau tidak ada kemacetan yang terjadi. Arus dari Jalan Walter Mangongsi di ini banyak kendaraan masuk ke kantor gubernur. Kemudian bagaimana di Tugu Adipura yang semalam ramai sekali, luar biasa ya Minak Muakia keramaiannya. Karena memang ada apa namanya? Ada nonton bola bareng semalam. Jadi pagi hari ini juga nampaknya sudah mulai ya biasa aja ya, udah tidak ada penumpukan penonton di sana karena pasti kalau udah selesai pulang, nggak mungkin mau nungguin sampai pialanya dikasih ke penonton yang ada di situ kan, karena pialanya dibawa sama timnasnya Spanyol. Gimana di Tugu Juang? Tugu Juang pagi hari ini dari seputaran apa namanya Jalan Kartini, kemudian dari Jalan Teguh Umar menyatu masuk ke arah Ramayana, ini juga terpantau ramai lancar dan tidak ada kemacetan yang terjadi. Sementara untuk di area Pemkot Bandar Lampung yang saat ini tengah berbahagia ulang tahun Kota Bandar Lampung begitu ya, nampak juga justru lebih lengang Minak Muahi. Kendaraan ada yang baru masuk ke arah kantor wali kota gitu ya, ada yang baru saja masuk dan cenderung lebih lengang dibandingkan dengan area jalan yang ada di seputaran Tugu Juang tadi Minak Muakia. Kita ke stasiun Tanjung Karang. Ini stasiun juga nampaknya juga tidak terlalu ramai lah ya, udah biasa saja. Ini kendaraan menyatu menuju ke arah Jalan Raden Intan. Satu lagi kita mau ke daerah PKO RW Halim Bandar Lampung, di mana di daerah Pekor Minak Muaki pagi hari ini juga tampak kendaraan sudah mulai di dalam Pekornya ini ya, kendaraan mulai banyak yang sudah mengantri di dalam ataunya parkir gitu, dan nampak ada sebuah tenda dengan panggung kecil di dalamnya, mungkin wah agak acara lah ya mungkin ya Minak Muaki ya. Itu tadi informasi perakiran cuaca dan juga arus lalu lintas yang terjadi di Provinsi Lampung dan Kota.

Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Mina Muwaki. Nanti kita mau kasih info untuk Mina Muwaki terkait dengan perbaikan gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui, lewat program makan bergizi gratis atau MBG.

Minamoaki kejuaraan renang radar Metro Aquatic Open Series 3 tahun 2026 diikuti 1112 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang yang berlangsung di kolam renang Tejo Sari Kota Metro menjadi salah satu evaluasi bagi atlet renang lokal dalam menghadapi pekan olahraga provinsi pada tahun 2026. Bagi tuan rumah kompetisi berskala nasional menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan atlet, memantau perkembangan catatan waktu, serta melihat persaingan dengan perenang dari berbagai daerah. Kejuaraan ini menghadirkan atlet dari sejumlah wilayah diantaranya Gorontalo, Makassar, Palembang, dan Banten. Persaingan menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi berjalan bagi atlet renang kota metro yang diproyeksikan tampil pada Porprov Lampung tahun 2026. Informasi yang terakhir, Minamuaki, sinergi antar instansi dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar kembali dilakukan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Lampung bersama Karantina Lampung, Polsek KSKP Bakauheni, dan lain-lain melepas liarkan 977 ekor burung liar hasil sitaan kasus penyelundupan di Pelabuhan Bakauheni. Pelepasan berlangsung di kawasan Register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan sekitar pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hari Jumat. Kegiatan menjadi tidak lanjut setelah aparat menggagalkan upaya pengiriman ratusan burung tanpa dokumen resmi melalui Pelabuhan Bakauheni. Antisipasi wakca pukul walu takut tengah mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dalam kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Suara Budaya Lampung. Aduh, pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, cuaca mulai panas. Abad pagi tapi cuacanya kadu cerah nih Minamuaki. Kepada di daerah Minamuaki, mudah-mudahan secerah hati Minamuaki dan memberikan motivasi dan semangat untuk memulai aktivitas di hari Senin 20 Juli tahun 2026 ya. Pagun, saya Medi Rawan dengan Cemena Muwaki dalam Launi Pagi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Juga jiwa informasi Minamuaki terkait jama saigelahne njia Minamuaki ya. Perbaikan gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui lewat program makan bergizi gratis. Dan informasinya benar sikam hadir kau di Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam Launi Pagi Kani.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan.

Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara.

0: Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Minamo akhir program makan bergizi gratis menargetkan perbaikan gizi melalui penyediaan makanan kaya protein hewani, sayur, buah dan juga susu untuk balita, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Minamo akhir inisiatif Sinji berfokus nurunko angka stunting yang memastiko kecukupan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Jadi Minamo akhir melalui program nasional saya turut dikoordinasikan antara Badan Gizi Nasional atau BGN, kelompok rentan dapat intervensi langsung berupa untuk ibu hamil pemenuhan nutrisi harian guna mencegah kekurangan energi kronis dan memastikan pertumbuhan janin optimal dengan menyertakan susu khusus, protein serta buah-buahan bervariasi setiap hari. Kemudian untuk ibu menyusui, dukungan asupan untuk menghasilkan ASI berkualitas yang kaya akan mikronutrien bagi tumbuh kembang bayi, serta untuk balita menyediakan makanan pendamping ASI bergizi dan makanan padat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia di bawah 5 tahun untuk mencegah yang namanya stunting. Jadi namwaki program ini didistribusikan melalui satuan pelayanan dan pos gizi setempat dengan penerapan standar menu gizi seimbang serta edukasi pola hidup sehat bagi para ibu. Jadi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program ini, Minamuahi bisa coba tanya ke SPPG daerah Minamuahi masing-masing gitu ya, terkait dengan mendapatkan yang namanya program makan bergizi gratis atau juga MBG.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Tepo sliro.
2: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur

0: online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Iya, Mas Pendera, apa kabar?
2: Sehat, sehat.
3: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
4: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
3: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
4: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
4: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
5: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

manfaat program makan bergizi gratis MBG bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui yaitu meningkatkan asupan gizi seimbang, membantu mencegah malnutrisi dan juga stunting serta mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Jadi bagi ibu menyusui, MBG membantu menjaga kesehatan, mendukung produksi ASI berkualitas dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pemulihan pasca melahirkan. Makan bergizi gratis adalah untuk menurunkan angka malnutrisi dan stunting pada balita ibu hamil dan ibu menyusui serta memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang janin dan juga bayi. Jadi minat muahi, program ini juga bertujuan menciptakan generasi yang sehat, kuat, cerdas dan produktif sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Dan minat muahi, kegiatan ini terlaksana dikarenakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa, kader, kemudian kesehatan desa, pengurus kampung KB, PKB, PLKB dalam mengadvokasi atau membuat proposal dan mengajak seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan makan atau penyaluran makan bergizi gratis, sehingga dengan bantuan atau fasilitas kebutuhan gizi bayi balita dan ibu hamil dan ibu menyusui dapat dirasakan dengan baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waduh, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waduh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Minamuaki kehadiran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung dalam Bandar Lampung Expo tidak hanya menampilkan komoditas budidaya, tetapi juga menjadi ajang bagi UMKM perikanan memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat. Melalui kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, sejumlah produk hasil budidaya dan olahan perikanan ditampilkan untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW, mengatakan sejumlah produk yang hadir di stand dinas merupakan hasil produksi pelaku UMKM perikanan yang berada dalam pembinaan pihaknya. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan penyiraman di ruas jalan Pringsewu Kalirejo sebagai upaya mengurangi dampak debu yang muncul selama proses rekonstruksi jalan yang tengah berlangsung. Dalam kegiatan ini, BPBD mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dari Pos Damkar Pringsewu dan Pos Damkar Sukoharjo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pringsewu, Eku Sutarko, mengatakan penyiraman dilakukan sebagai langkah penanganan sementara menyusul laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang berdebu akibat aktivitas pekerjaan konstruksi. Antara capai wakca pukul siwa, tokop tunggu mauloh di wakca selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ampun, kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasyok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung. Tabi pun minamuakya pika bakal disinji. Kekalau minamuakya dalam keadaan sehat walafiat. Sisa-sisa ngantuk setelah nonton Piala Dunia 2026 babak final minamuakya dan dimenangkan oleh Spanyol 1-0 melawan dengan Argentina ya. Nanti pulang siaran Bang Medi tidur ya. Harus pedom, kima pedom menot tedogo. Hari ini kita berjumpa dalam acara Nemuin Nyimah. Silakan saya gabung di 0721255112. Buat Abang Kaya Raya di Teluk Betung, Bang Edo. Halo, Do.
1: Halo, assalamualaikum, Kabipun.
0: Waalaikumsalam, Yapur. Api kabah niku, Do.
1: Bila, wawa.
0: Cokok, kida.
1: Bang. Di HP nih, beda suara, lo.
0: Cek di kena, kida. Di ijak wat suara.
1: Ayo buat suara, jadi sing suaramu lewat radio deh.
0: Oh ya, aduh api-api lah, jelaskan tapi.
1: Oh jelas, tenang.
0: Teman apa ini?
1: Itu sehat mong.
0: Alhamdulillah mong, sehat ibadan ya Allah.
1: Ini naya lembur ya.
0: Oh jepingina terus ganta.
1: Astagfirullah, semangat mong.
0: Semangat dong.
1: Ya cuma ada semangat temiku gawah mong.
0: Asik.
1: Apa Argentina ne Bang Peri mulang dong.
0: Mulang iya kan.
1: Masalahnya bola itu bunda.
0: Tapi jujur ya mong, saya agak membosankan nonton Nesbingina uli api uli itu kebenian. Maka tadi kan ke penonton langsung gol kena kan. Ternyata betul, 90 menit itu. Pertama tidak gitu. Akhirnya tambah adalah.
1: Temennya sih aduh bobok sih mong, bener nonton ya kan.
0: Nyanyi kota dogo.
1: Paling final sih. Akhir-akhir.
0: Mm-hmm. Ayo.
1: Gol.
0: Akhirnya. Ini ku sambil gol juga muat ahai. Apa sih ngebahas nih mak jelas. Lagunya si Ipa mong wa cadang di Pulambanan. Keliling dunia jamaah setawit khasa.
1: Keliling dunia ngomong.
0: Keliling dunia, Pak Yu.
1: Keliling dunia.

0: no?
1: Salamnya kayak Wa Putri sama Udo. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Pagi aja Senin. Buat pakai suji nih lah mong.
0: Ayuki dah mong.
1: Makan ikut, semoga selalu sehat yo.
0: Amin.
1: Selalu lancar rezeki. Bertindas keluarga, semoga gelut-gelut dijabah lah.
0: Siap.
1: Ada mah gabut-gabut lagi kan?
0: Muat dong, kado aman.
1: Bila. Tapi tikus-tikus harus dijaga mong.
0: Hah?
1: Tikus-tikus harus dijaga kok.
0: Aduh, makai kuta.
1: Makasih mong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Edo ya. Kado untukkan gabung di Teluk Dudi. Kado untukkan gabung di Teluk Dudi. Elah kok aku wakali. Siapa lagi saya gegabung, silakan di 0721255112. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jak sapa nji?
2: Jak Pak Suradi di Sanganon.
0: Eh, Pak Suradi apa kabar, Pak?
2: Sehat, Pak. Ya, ya. Oh. Gimana keadaan di situ?
0: Sehat juga ini, alhamdulillah Pak Suradi.
2: Alhamdulillah. Cuaca bening hari ini.
0: Cuaca apa?
2: Bening. Mataharinya itu cerah, Pak.
0: Cerah gitu ya maksudnya ya.
2: Lagunya apa, Pak?
0: Lagunya ada lagu Cadang di Pulambanan, Keliling Dunia sama Setawit Khasa.
2: Keliling Dunia itu.
0: Pak Yukida.
2: Salam nih ya. Buat Edo tadi, selamat pagi. Ada si Topan, Sumatera.
0: Yang
2: namanya Arbon, kalau enggak.

0: Topan Ira eh Topan Irawan Topan Babang Tampan, apa kabar Pan?
1: Alhamdulillah kabar nih wawai seunyi nih api kabah nih Bang Medi Irawan.
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Amin. Ada bingi ada penyiar baru.
0: Siapa?
1: Gelane AA Medi.
0: Wilujeng ya. Enjing gitu kan.
1: Kan jangan abang semalam itu AA Medi. Aduh, nanti kalau ada Bang Ferry sama Bang Abdullah pasti saling ini nih, saling apa namanya, saling kalah nih, karena yang dipegang sama Bang Abdullah sama Bang Ferry itu kalah, karena yang tetap aku kan Spanyol.
0: Oh gitu, kamu yang menang dong berarti ya.
1: Iya, makanya nanti kataku tolong downloadin lagu Bang Ferry, kan Bang Ferry kan kemarin itu kan kan ada lagu unik loh katanya, lagu judulnya Almanak katanya, padahal tanggal dibilangnya Almanak. Sekarang lagunya keliling dunia lah Bang Medi.
0: Iya benar, kita ke Spanyol keliling dunia ya kan.
1: Iya, tapi ada juga sih di dulu apa pendengar ya fan RR itu namanya nama Mas Puyol.
0: Oh iya, Puyol Tampan di mana ya dia sekarang ya?
1: Itu apalagi dulu tuh di Daspol juga aktif ya.
0: Terus ada lagi yang orang panjang itu yang
1: orang panjang itu dulu itu dia
0: bilang Abel.
1: Iya. Dijelasin ini Puyol siapa, Pak? Puyol dari Spanyol.
0: Oh, benar-benar. Mana sekarang dia ya?
1: Belum berani kubu itu, masih monitor-monitor aja.
0: Orang Teluk itu dia itu. Iya, ada juga Abel di Panjang.
1: Iya, Abel dari Panjang gitu. Pokoknya nama-nama gelar di udara unik-unik lah.
0: Benar-benar. Mama siapa lagi yang di gudang lelang juga ada tuh, udah kayaknya udah enggak ada deh, udah.
1: Ada ya. Enggak nunggu pendaringan aja di gudang.
0: Benar.
1: Tadi Pak Suradi ya Sindang Anom ya. Heeh. Wajahnya bening kayak sayur.
0: Hah?
1: Sayur bening.
0: Kan cuacanya. Oh, iya bening, makanya kan? Cuacanya bening, saya bingung. Apa sayur bening apa air bening ini?
1: Pak Suradi masuk jam Bang Medi ada aja jadi cerita ke Padang mau pakai gerobak. Cuacanya bening. Pak Suradi sehat selalu. Kalau kalau masukkan ke Catoto tadi kan ada suara nginging. Kalau Pak Suradi tawonnya disingkirin dulu. Pokoknya di Sindang Anom ya, Pak Suradi selalu aktif ya di Sindang Anom Lampung Timur. Sindang Anom itu kita kalau dari Tanjung Bintang lurus aja nanti ketemu Pasir Tak itu tuh Subawono itu Bang Medi.
0: Oh di situ.
1: Jangan dari metro jauhan. Kita lihat dari metro itu. Nanti kalau di metro mah kalau kita mau ke Kalongan baru lewat metro. Nah, terus jama Nai di Waikandis, jama juga Edot Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukrami 2. Terus Muni, emang WA itu dari kemarin-kemarin Bang Medi.
0: Kenapa sih ini?
1: Jadi keluar di HP. Jadi kitanya dengisnya di radio. Kemarin-kemarin juga kayak gitu. Makanya kata aku apalagi ada gangguan apa. Gak jadi kalau kita nggak monitor, kayak Kang Asep kemarin kan film passing itu kan kubu jama Bang Leon apa siapa itu nggak keluar suaranya juga. Saya juga tuh coba pakai WA kan nggak keluar juga. Jadi lah.
0: Ya udahlah nanti dikeluarin. Ya iya suaranya ya, diusahin dikeluarin. Gimana sih Anda ini? Ya udah nanti saya minta Julita untuk ngeluarin ini supaya siapa tahu dia bisa ya kan.
1: Iya betul. Jadi buat Bang Medi sekeluarga sehat selalu Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun terima kasih Topan. Saya di kota Karang. Saya lagi yuk, silakan minta muaki di 0721255112. Assalamualaikum, waalaikumsalam tabi pun. Lagunya ikutin saja. Salam untuk semua fan Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Oke. Ya udah selamat mendengarkan. Ya pun Wah Putri. Biasanya Wah Putri ini lagi di IPA wo. Lagi berdua-dua aja keliling dunia.

Selintah adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar. Selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak

0: hasil dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Prado. Gaya. Oi, Gaya.
1: Ini yo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai,
0: jangan. Jangan sedih-sedih,
1: manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: Nasrun, Bang Arman Syah untuk semua fan Pro 4 tanpa terkecuali. Selamat pagi semua, salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Untuk Bang Ferry Nuryadi, selamat pagi. Mudah-mudahan Bang Ferry-nya denger ya, sama tugas, semoga sehat selalu dan lindungan Allah SWT. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi ya Bang Hamzah Yusuf. Ini Bang Medi Irawan, bukan Bang Ferry Nuryadi. Terima kasih ya Bang Hamzah Yusuf di Jambi sudah ikutan melalui WhatsApp. Kamu akan terima lewat telepon, silakan di 255112 untuk telepon biasanya. Halo.
1: Halo Medi.
0: Bang Senen api kabah niku Bang. Hadung minum kopi kodo niku Bang.
1: Aduh.
0: Kopi api Bang, kelangenan kodo Bang. Api kopi pahi.
1: Apa kabar?
0: Ih, wawai Bang, sehat nihan badan ko Bang, alhamdulillah. Kantung ko mak sehat nih Bang, ya Allah.
1: Abi lagu ni.
0: Mangedok Bang lagu ni. Oh, wading. Lagu ni wa sako mati di gula, kemudian wa pato penjulang saya lagi di puhina.
1: Sako mati di gula.
0: Sako mati di gula, yo Pak Yukida.
1: Bunda ke jaga baya. Sako sehat. Alhamdulillah dan sembah minawat diri sejak minggu rekan di Pulau Sambal Lampung Timur di tiap kesuaran kirim kesuaran dan di Pulau Kusatan dan di Pulau Seperti dan Raja Baca Basir Pada Tani Mama Kuki dan Suatim Tunggu Nado.
0: Terima kasih Nadi. Iya Bang.
1: Assalamualaikum, sehat ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih juga kaduntukan gabung. Kami terima Mama Irin. Halo, assalamualaikum Mama Irin.
2: Waalaikumsalam.
0: Api kabar? Sehat alhamdulillah.
2: Amin.
0: Lagi ngunduh api.
2: Oh, lagi ngangkuk kopi.
0: Ngangkuk kopi ya.
2: Kidang. Ani ne dondom.
0: Oh, sekarang ini kau jinihan yo, agak kepal ya, gede angkat panas.
2: Ada angkat panas mana?
0: Aduh, ngangkat mak ne sana sih ane.
2: Iya dong.
0: Allah.
2: Tapi lagu ne
0: soko mati di gula, terus uat lagi patuh penjulang jama di puhina.
2: Batu penjulang
0: kok ya. Batu penjulang ya Pak Yukina.
2: Salam-salam Pak. Terima kasih Jan Wosnen ya Senggolan ya. Mak lupa mana jaman Nurdin sebelah usia ya. Jaman tak harga ini ya kalau ya sehat ya. Jaman Wah Putri mak lupa ya. Jaman Bunda Samba ya. Jaman Bahrin, Bah Jarwo, Amir ya. Jaman Topan, Edo, Alpin Bolo-Bolo ya. Jaman Jomlo, Ham-Ham ya. Madila, Riko, Gintatan ya. Ya Mama Bunda Son ya, Ya Mama Pendiri Kuselatan ya, Ya Mama Minanwati mak lupa mana ya, Datuk Atin di Kukuduran ya, lupa mana ya, Ya Mama di WD Waitanan ya, Pemli ya, Ya Mama namanya Pak BJK ya, Abdullah Terimo ya, Ya Mama Sapa Sendarman ya, Ya Mama Epa pokoknya Ya Mama seunyin-unyin ke Medi ya, kalau sehat selalu ya. Terima kasih Medi.
0: Yo,
2: sehat selalu yo.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Irin. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jasa apa puahiku?
1: Nah, Nasrun Miswastenga Bang.
0: Apa kabar saudaraku Pak Nasrun?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu
0: sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah.
1: Oke deh. Lagunya apa?
0: Ada. Oh, ya. Pak Nasrun ini Sulawesi Tengah ya, Pak?
1: Iya, Sulawesi Tengah okay. Palu, Bang.
0: Siap ya. Oke, lagunya ada Sako Mati di Gula, Pato Penjulang sama Di Puhina.
1: Itu yang mbak terakhir siapa ya?
0: Di Puhina ya, Pak Yu.
1: Ya, pertama-tama abang lagi nyara sama tugas. Terus sama kerugian rumah. Terus sama kerugian nyari di kampung yang bertugas. Selamat pagi menjelang siangnya. Selamat menjelang tugasnya. Sehat selalu. Salam sejahtera di semuanya. Ya, selamat sejahtera dalam kompak. Semuanya dapat kecuali. Salam jabat hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, Palu. Terima kasih aduh untuk kan gabung. Kira-kira kamu dengar sekolah lagu minat muahi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

Mina muari makasa tuntas sampai di raun ngecemen na muari anja pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tetap di Perempat FM janji Wak Leonardo Hendarmin Pasha ngecemen na muari sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat beno Mina muari. Dan lupa beno Wak dialog juga ya Mina muari di kesempatan dawahani beno terkait jama dialog atau obrolan kesehatan. Wakili kerabat kerja saya bertugas, saya Mediran ngucap kau selamat dawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Bude Lampung, tapi pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun. Wow.

Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari pukul 2. Spanyol terlalu sempurna untuk kalah, tapi Argentina terlalu kuat mental untuk takluk. Ini adalah laga final Piala Dunia ideal karena mempertemukan juara Piala Eropa yang berperingkat 2 dunia dengan juara Copa America yang berperingkat 1 dunia. Baik Argentina maupun Spanyol tak pernah kalah selama Piala Dunia. Kemudian juga Albiceleste selalu menang dalam 7 laga sebelumnya, La Roja sekali seri dan 6 kali menang. Tapi La Roja lebih angker karena mengalahkan 3 tim berperingkat 10 besar, Portugal, Belgia, dan Prancis sebelum mencapai final ketika Argentina baru melakukan terhadap Inggris. Tim asuhan Luis de la Fuente juga hanya kebobolan sekali dari 7 pertandingan Piala Dunia ketika tim asuhan Lionel Scaloni sudah kebobolan 7-0. Dan memang ya minat muahi, mereka sama-sama pernah menghadapi tim kejutan Tanjung Fer. Jika Spanyol menghadapinya dalam fase grup, maka Argentina melawan dalam babak 32 besar. Itulah lika-liku Argentina kontra Spanyol yang telah terjadi tadi malam. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa Begawi Bandar Lampung menjadi sarana memperkenalkan budaya daerah ke generasi muda. Kegiatan Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya Begawi Bandar Lampung digelar guna memperkenalkan budaya-budaya daerah yang berada di Kota Bandar Lampung. Dikatakan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya kaum muda dapat lebih memahami dan menghargai keindahan budaya Lampung dan juga budaya daerah lainnya. Antai capai wakca pukul 10, takut tengah mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo, cepet. Woi! Buset deh. Mau motor lewat mata lo.
4: Makanya, kalau nyebrang yang benar, Cu.
3: Oh, apaan sih, Nenek? Rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
4: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
3: Buset. Nyempain, Nek.
4: Bukan gitu, Cu. Maksudnya Nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
3: Kucing kali, nyawanya banyak.
4: Sini, sini, sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jang.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.

0: Minamogi kadur kancani jama Bang Medi Rawan ya. Saat ini si Kambang Lian kancani Minamogi dalam program Macan Menyi sesi kedua hingga putaran pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baiklah, gak buka layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun alam.
0: Iya pun, apa kabar ini Mbak?
1: Alhamdulillah kabar ini sehat.
0: Sehat kabar ini ya. Bang Lian juga sehat Mbak ya.
1: Amin, cuaca juga terang.
0: Cuacanya bersemangat ya.
1: Buat Mbak semalam menang nah Leo.
0: Iya, semalam Spanyol.
1: Ya kemarin kan aku megang Spanyol Bang Ferry. Aduh ke Argentina jadi aku menang.
0: Oh menang ya.
1: Di lagu ya. Nanti sore nanti diputar nomor pertama.
0: Iya.
1: Sekarang nanti lagu Lampung nih.
0: Nyambai, Kumbang Andanan, Titian Rindu.
1: Kumbang Andanan.
0: Ya. Salam.
1: Salam jamaah Tepan, Babang Tampan di Kota Karang ya bersama naik Wai Kandi, jamaah Edo, jamaah Nenek, Serati di Sukarame 2. Tak ketinggalan jamaah Waputri bersama Udone di Wai Halim, jamaah Pendi di Aku Selatan. Ya selalu ya Pendi. Mama Irin di Boros Kedamaian.
0: Iya.
1: Nanwati di Serentem. Sunyi nih nang Leon ya tanpa dipilih-pilih sehat. Sehat selalu ya sunyi nih ya.
0: Iya siap.
1: Terima kasih waktu nih nang Leon.
0: Terima kasih kembali Mbak Jarwo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo sudah bergabung sama Provider di Bandar Lampung ya. Ya masih bersama perempat tentu nih dalam program Macan Menyimah ya di sesi kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun. Ya, topan.
2: Kabar nih Bang Leon.
0: Kabar nih Bang Leon sehat.
2: Amin ya Allah. Tapi lagu nih Bang Leon.
0: Lagu nih kalau judul ya Teluk Pekaka Saibatin Ayu.
2: Tadi kayaknya saya ikutan Bajarwo aja lah.
0: Bajarwo aja, Kumbang Andanan ya.
2: Kumbang ya, Andanan ya. Ya salam nih pertama-tama ya jamaah Bajarwo ya di Lampung Timur sehat selalu. Jamaah Pak Suradi di Lampung Timur, jamaah Nai juga di Wai Kandi. Jamaah itu bersama nenek di Kerame 2, Waputri sama Udone di Wai Halim, jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Mama Pungki di Darussalam, jamaah Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Minanwati di Serentem, jamaah Datulmo, Data Atin di Tugu Duren, Bang Yus Punduk Widada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Resti Kedamaian, Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, Ayah Usup Suwa juga di Lampung Tengah, Ayah Sultan Sebuai, Jamaah Mas Depa, Bang Yogi di Lampung Tengah, Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jahni, Jamaah Unyine di Kemiling, Jamaah Mbak Eni, Bang Jaini, Pak Basir, Makang Maman. Spesialnya jamaah keluarga besar Bang Leonardo. Sehat selalu ya Bang Leonardo.
0: Ya, siap.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih Topan ya sudah bergabung. Jamaah Propa Jenawa Watmuni Mbah Jarwo ya. Dan sama Dawat ini gue Minamogi Sunyi ini saya lagi monitor Propa di Banapung di Babun Jangan Kuti ya. Di kesempatan Dawagani Sinji gambar aktivitas ya dan juga melakukan kegiatan-kegiatan baik sibuk di Lamban ataupun sibuk di pekerjaan-pekerjaan ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leo.
0: Iya, siapa gelang nih?
3: Dari SPN Kemiling ini Bang.
0: Dari SPN ini ya.
3: Iya Bang Leo.
0: Iya deh, ini kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Bang Leo?
0: Alhamdulillah Bang Leo juga sehat.
3: Amin, lagunya ikutan Bajarwo ya Bang.
0: Ikutan Bajarwo ya, Kumbang Andanan.
3: Iya, salamnya buat Amir, Papan Kota Karang.

0: Ki Mama Dila, terus Ibu Roni Kidamaya, Nabila Kiweduni, buat Bang Leon sekeluarga, semoga sehat selalu ya Bang Leon.
1: Iya deh.
0: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini di SPN Kemiling sudah bergabung ya. Gaduh telu penelpon ya. Baiklah, Gamling Sekon Pai, lagu Kumbang Andanan. Ya, saya lagi lah. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leo, nyo kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabang nih, wawai, sehat. Jangan siapa Bang Leon?
2: Jama Pak Suradi, Sindangan Om.
1: Oh, Mas Suradi, Sindangan Om ya.
2: Iya.
1: Iya deh.
2: Cuaca ini kok masih gini-gini aja ya.
1: Kenapa tuh cuacanya? Kemarin kan sempat hujan.
2: Padahal tanam-tanaman saya juga perlu hujan, tapi ya kapan juga ya, nggak tahu lah pokoknya. Yang penting kita itu sabar gitu aja.
1: Iya.
2: Tapi kalau lihat tanaman pada layu gitu, kayak gimana gitu.
1: Iya ya. Nah, kalau panas ya berarti airnya harus dicukupi. Kalau dia lagi musim hujan berarti... Bagaimana tuh? Airnya dikurangi ya. Gitu deh.
2: Oke, lagu ini ikut baca apa Bang?
1: Iya, siap, Kumbang Andanan.
2: Salam ini buat Bang Topan yang mau baca apa. Juga jamaah Mbak Eri di Kemiling. Pokoknya saya punya ini gawo.
1: Iya deh.
2: Makasih Bang Eri waktu ini.
1: Siap,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, ke Mas Suradi ya, ke bergabung jemaah Provinsi Bandar Lampung. Terima kasih tentu nih, mudah-mudahan Mas Suradi selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, jemaah keluarga dan orang-orang tercinta. Ya, baiklah kami mendengarkan lagu Kumbang Andanan.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Api.
3: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
2: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
3: Iya.
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku Ibu. Apa mune? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku, harus suka niku halunya. Suka niku lagi pak kasur deh pak. Disuka ni dojo kita kuat.
2: Tapi,
3: iya suka ni Arbayah.
2: Buat suka, suka buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
3: Tunggu, sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah jalan bang, Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kekhua, Arbayah agangani pandai jama Mbak, khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jalan bang mau tenggalan, Mak, Mbak. Kidangnya Mbak Zainal, iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahuman

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing? Ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Inatria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: nunggu kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling bantu, saling dukung, saling bercanda.

Baiklah Minamogi, sampai di sini Sikam Bang Rian dengan Cani dalam program acara Numenyimah ya. Kita maaf jika salah-salah kata. Sama dawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Minak Bogi, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di rest area kilometer 87A, ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. Kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh pengguna jalan. Nobar akan dilaksanakan pada Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pertandingan selesai dengan menyajikan laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Selain menikmati pertandingan melalui layar lebar, peserta juga akan memperoleh snack gratis selama persediaan masih tersedia serta berkesempatan bawa pulang berbagai door prize menarik. Manajer usaha jasa lainnya PT BTB Irfan Sapani mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menghadirkan suasana kebersamaan bagi pengguna jalan, tapi juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengoptimalkan fungsi rest area sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengguna jalan sekaligus mendorong aktivitas UMKM yang beroperasi di rest area kilometer 87A. Ia berharap momentum final Piala Dunia dapat memberikan manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh pengunjung tapi juga oleh para pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari ekosistem pelayanan di rest area, kata Irfan. Informasi selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, jajaran Babinkamtibmas Polres Metro terus mengintensifkan kunjungan ke warga binaan di berbagai wilayah. Dalam kunjungannya, Babinkamtibmas mensosialisasikan dari program ketahanan pangan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di masyarakat dengan menyediakan ketersediaan pangan yang cukup dari berbagai sumber, termasuk tanaman, ternak, dan ikan. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan SIK melalui Kasat Binmas Polres Metro Ibtulisma SIP menyampaikan kegiatan ini adalah upaya nyata dari Polres Metro untuk turut serta menjaga kedaulatan pangan di tingkat lokal. AKBP Hangga Utama Darmawan SIK Minggu 19 Juli 2026 mengatakan ingin memastikan masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mendukung ketersediaan pangan. Demikian Sikam Leonardo Dimpasya, walaupun tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: tantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judu mu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu. Dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi kalau kita duduk tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Tahan penyak mak berduit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa.
2: Ya Allah, berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
1: Lao ya.
2: Lao Susi, beli di mana iku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
2: Agalanya nggak beli kau kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza bujuta-jutaan pokok ne mahal
2: iya
1: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabut tebang kena tahan no libah

0: no panas badannya. Boleh ngeliat nyak pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
3: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
4: Trompet FM.

0: Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam cengget agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan cengget agung itu? Di antaranya karena cengget agung atau cengget agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam Bujang Gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cengget agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Wakbaya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

Baiklah Mina Mogi, masih jamaah propaganda di Benampung ya. Dalam program acara Launi Dawagani masih bersama Sikam, Bang Leon Ngancani Mina Mogi, hingga putaran pukul 15 waktu ini sebagat nanti. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mina Mogi, pemerintah Republik Indonesia terus mendorong penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan global. Indonesia disebut Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Republik Indonesia Edi Priyo Pambudi. Tidak hanya puas sebagai pemasok komoditas mentah, namun juga harus dapat menjadi pemasok produk akhir yang bernilai tinggi. Penguatan posisi Republik Indonesia dalam rantai pasok global dilakukan melalui sejumlah strategi, termasuk memperkuat 28 jalur komoditas penting yang didorong proses hilirisasinya. Penguatan hilirisasi juga dilakukan dengan membangun ekosistem kawasan guna memperkuat efisiensi dan menarik investasi serta masuk ke dalam rantai pasok berteknologi tinggi seperti semikonduktor. Mina Mogi, salah satu komoditas yang menjadi fokus hilirisasi adalah logam tanah jarang yang menjadi rebutan dunia. Selain itu, sejumlah tantangan terkait kemudahan regulasi hingga keamanan pasokan energi untuk mengefisiensikan proses produksi dan meningkatkan daya saing produk nasional termasuk sektor UMKM. Ya Mina Mogi, itu informasi ya. Pemerintah berusaha agar UMKM dapat untung perjanjian dagang. Baiklah, masih dengan alunan lagu-lagu Lampung, Gak Menangis Konjo Jamo, hingga putaran pukul 12 waktu ini sebagian nanti. Saat ini Bumiku Lampung dinyanyikan oleh Cherry Trees.

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben penyamaniku sing kami pasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku pasang inggal kali pasang mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah aduh talagi we to ku nyendah-nyendah nesap yo beno kebayar utang nyamaniku selah kan ana janji kan bulan hadap nya kan makung kok bulan hadap lah met.
0: Yo kado dapok gao tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lan nya nane beng jamaniku perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ngedok helmnya.
1: Ya Allah, haduh tak lagi met mak api api lah kepak mana helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawang api-api.
0: Ya penyana mo kang layan nenek moyang kamu di kening terabas-terabas ah.
1: Alah siapa si mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuh layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni nih? Haduh tak lagi terabas kaya warna mana helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Haduh tak lagi masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Haduh tak lagi pokok ni nyak nebek tak kan cepat ko helm-helm.
0: Mak baninya sih kaca yang ini duit cuman iku jakin iku nebengnya memakai helm mak baninya.
1: Allah siudo ni kunci sa kado alasan munihan daripada helm. Nah sama ni kena siut tetangga siut juga kena siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Rompat FM Suara Budaya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa ada pun punya cadangan untuk mendukung keteraturan ada pun. Kuat pun punya cadangan.
4: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Minamogi, ribuan warga dari berbagai kalangan memadati kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung. Sejak Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, warga Bandar Lampung sudah mulai berdatangan ke Tugu Adipura lengkap dengan jersey tim favorit mereka. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memadati Tugu Adipura untuk nonton bareng. Pilihan tim boleh berbeda, tapi tetap harus menjaga ketertiban, ucap Sekretaris dari Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandar Lampung pada hari Senin. Ia pun menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini, Argentina melawan Spanyol, merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Lampung dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung guna memberikan hiburan kepada masyarakat dan juga menjadi ajang kebersamaan. Pak Gubernur mendukung penuh kegiatan ini karena selain menjadi hiburan bagi masyarakat, juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi UMKM di Lampung dan memperkuat interaksi sosial, ucapnya. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bergerak cepat menangani dugaan kasus perundungan dan kekerasan yang dialami seorang siswi kelas 6 sekolah dasar berinisial N, 11 tahun. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga langkah pembinaan bagi seluruh pihak yang terlibat sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya, Maluku Tunggal, di Wakca Jam selanjutnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: buat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

0: Yakni daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah pesebaran suku Sebatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dalam setiap wilayah, setiap ada acara perkawinan di masyarakat, selalu diadakan acara yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bujang dan gadis, untuk memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat yang datang ke acara adat tersebut. Saat berlangsungnya pesta perkawinan atau tayuhan, maka Saibul Hajat akan mengadakan acara daduwayan, salah satu acara tradisi masyarakat Lampung.
1: Menurut persepsi kham, menurut pandangan kham Lampung Semaka, Kecamatan Semaka, daduwayan jika ini agak ngejajakkan kebayan bebaju dihadap nimbuli mekanai kedali pekuatin kami.
2: Ini filosofi acara sini.
1: Filosofi acara daduwayan menurut pandangan kham Lampung Semaka, Kecamatan Semaka. Karena api Lampung Semaka aja kena ya. Banjarmanis pun mengakui bahwa mereka Lampung Semaka. Tapi itu cara mereka, kami enggak sikap mabandai. Sebab kami Lampung itu no, sumang sebatin, sumang aturan dan sumang cakal. Itu artinya mohon untuk dimaklumi. Satu siani saya jina api gelak neng. Ngajak kon pudak ni kebayan, si anjak ni kebayan. Sekaligus muli kedali makan aja ketubang buat hak di dacok sambil berkasa. Yang buat nisa sukatan. Patun saut ngabara wari khabdija. Kemudian makanai kemana kak hadu kasan terjadi kilu kesuahan kukuk jama muli kilu kekacaan karena tiada gabu beda di akhir penghujung makanai kemana akan nunjukkan bahwasani tianji perkasa sehingga tiada nampilkan tianji pandai bersilat dan lain-lain ya wani acara tarian pencak silat
2: di dalam api
1: iya di dalam acara ada dua ini no rekanku ya inilah cuti lebih kurang nih penjelasan si mingan saya jelaskan. Yo mak pandai mana andai pun buat penjelasan si baki-baki, yo saya mak pandai ngembang ke bahasa nih ya. Ini juga adik saya jina menurut versi maham si kam bahasa ini si wat di Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus di Tenau.
2: Jadi sangun daduwayan di sini apikah sangun dilaksanakan di B atau loho apikah di bingit atau buka apa gitu?
1: Saya sesungguh nih di zaman tumpah ini kan buat istilah tikupangan. Nah cuman tanojo halu dipermudah, dipersingkat. Agini minak muagi karena kesibukan dan lain-lain sehingga kamu mampu lagi kaya ngelaksanakan di caka tumpah. Sehingga madok lagi istilah tikupangan. Si sebenarnya nih dimulai kan di kanitiku. Kanitiku artinya kita nojo waktu ngelepot karena pangan nih Kak Jimo. Acara ini digelarkan setelah lohok.
2: Setelah lohok.
1: Kenyen api yo matakani mak terlalu ino lagi panas lagi. Waktu ini pas-pas. Ya begitu bubar, api gelak nih kabar nih buting-buting, kabar nih batu-batu kemana? Molo haga buku taluwat karena tiang nyiapkan bagi karena haga manjau lepot dan lain-lain.
2: Terus di dalam api daduwayan no, siapa-siapa kau peserta nih saya nutup apikah kebayan atau kau muli-muli bayan, muli-muli batu atau gue kapal?
1: Iya, si mak dapat mak kan kebayan juga harus ditampilkan. Salah satu nih peserta nih ada kebayan. Sumangjak kebayan no muli bayan. Muli sewat di pekon nih si bersangkutan itu di ino gelak nih muli bayan. Lebih jak muli bayan no ya dalam muli selang sebitang. Jadi muli selang sebitang itu no muli si sengaja api gelak ni jebus. Muli si sengaja jebus, mahana si sengaja jebus, haga numpang bekasan, haga numpang menok muli dan lain-lain di tempat ino. Karena ada yo peserta ne.
2: Dalam acara dua ini api-api gawo siti tampil kon.
1: Nah, di antara ni injuk anis aja na ya. Ya katakanlah tiap ngabarau. Kemudian makanai kemudian nunjukku kegagahan nitian sehingga ten mica dan lain-lain.
2: Injuk ni tembak buat api makanai ngabedak-ngabedak imuli.
1: Iya. Tumbailah dek luar biasa lah. Mohon nak injuk cakap lengkap. Yang lengkap ni apa yo? Nikmat tumbai. Mawan kau kau teno je kan keji dek ya. Muli makanai je bekasan ni jak lebing. Ya mula maaf dia kadang-kadang ya begitu makanai je luar jak lebing. Pudak ni layu ni kena matahari. Nak kan no. Jadi kita tumbai mawan. ngekasa disuahkan muliu dihukuk gogoh aduh menang duit ratusan juta loh, luar biasa
2: hanggum
1: nimbak gitu gitu. Nah injuk muliu pamani kadu kuawa ngebedak imahanai segala macam no udih dek injuk apa yuk injuk kuawa puasa 40 bingi 40 kani imahanai kanu hanggum ke anjak nih.
0: Sahabat budaya, prosesi adat daduayan yang terdapat pada ritual nayu atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sebatin ini memiliki tata cara yang baku yang ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sebatin, sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan seperti persiapan, pembukaan, pelaksanaan daduayan dan juga penutupan. Persiapan acara daduayan dilaksanakan sehari sebelum nayuh digelar atau siang hari sebelum tiku. Acara daduayan ini akan dipandu oleh pembawa acara dan dimulai dengan pembukaan oleh kepala mekanai di kampung tempat nayuh digelar. Acara daduayan ini bermakna untuk memberitahukan kepada khalayak atau masyarakat setempat bahwa ada pengantin serta akan dijelaskan asal-usul pengantin. Di dalam acara daduayan, pengantin akan dikeluarkan ke kelasa dengan menggunakan pakaian adat Lampung lengkap, khususnya adat Lampung pesisir. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat acara daduayan adalah sebalusan sukat, nahi, dan juga pantun bersahut atau ngebarau. Sahabat budaya, pantun bersahut atau ngebarau ini merupakan pantun khas dari tradisi ngebarau. Berikut akan kita dengarkan bersama ngebarau.
3: Mit pasah beli tapai adik Eliusuka mahindu.

Ku cawakon diniku abang gelah ku pita dona. Wanggamu sekop nihan ade injuk bulan puhnama. Dapok kodo bukasan ade tulung paimu tehima. Kutimbal ni kucawa abang hagangi lubukasan. Kidangnya anakuha abang mangidoknya bagian. Lamunku

dibawakan oleh Bujang dan Gadis dengan lagu ataupun syair yang bersahut-sahutan. Kalau si Bujang menanyakan nama, maka si Gadis pun akan menjawab siapa namanya. Kalau

maka si gadis pun berhak untuk menjawab, entah itu mengiyakan atau juga menolak. Semua disampaikan dalam syair-syair Ngebarau. Dari yang ditengahkan oleh para pelaksana daduain ini, yang sebagian besar dilaksanakan para bujang gadis

0: dan juga berbalas pantun, sekaligus turut serta memeriahkan hajat dari tuan rumah. Tentu kita tidak ingin tradisi seperti ini hilang. Kita harus mempertahankannya seperti pesan berikut agar tetap lestari.
1: Api pesan nih batin din jemaah generasi muda kenyen acara dedua yang sedang sampai lebon.
2: Masalah pesan kelawan generasi muda. Upu tuyu kam tumbai mak mudah. Api gelak ni nyani pekon jo nyani caka jo nyani adat istiadat jo. Dengan api gelak ni nukap kokah titisan darah. Hati ini setiap kah jo tukum di bumi jo sakit. Masa iyo kam sebagai generasi ini, kam sebagai penerus ini, jiwa kam mak terpanggil untuk ngejaga ini. Nah, jadi pesan saya jemaah minak mewakil sunyi ini, adek-adekku, nakan-nakanku muli ke dalam khanai, tulung jaga kuti budaya jo. Tulung jaga kuti, tulung kahuti kuti, dan nikmati kutilah budaya jo. Dengan, nah ini adalah kira-kira sih, dengan saya.
0: Sahabat budaya, memang tidak ada alasan untuk kita tidak melestarikannya, karena kekayaan identitas diri adalah dalam genggaman kita. Dan jangan sampai kita terlena, bahkan lupa akan budaya, karena budaya jati diri bangsa. Saya

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamogi, terima kasih ya masih setia bersama kami di gelombang 10,5 MHz Promo TRRI Bandar Lampung di Sematan Dawa Geri Sinji, masih dalam program acara Launi Dawa Gani, si gampang dengan cari Minamogi ya. Ya, dan kami informasikan bahwa nanti ya setelah waktu jam 13 ya, GAM melangkah dalam program acara selanjutnya. Nanti GAM akan bergabung Jama Perempat RRI Jakarta, gue mengikuti program acara Siaran Budaya Nusantara. Jadi terima kasih atas kebersamaan Minamogi ya, dan selalu di gelombang 10,5 MHz.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, ajo udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja, kayak menewat abek-abek nih majuntai. Cocoknya pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu kodoniku.
3: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa kan mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mun kelap-kelip pada go lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai ke ji Allah kan go nanar tancep.
3: Lah ya.
4: Lah Susi, beli di ipan iku sih.
3: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali the mall.
4: Hagalan yang beli kau kajong kok?
3: Alamak mampu mahawat kau tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
4: Ii
3: mahal jadu kucancang kon jadu kucancang kon jasa kabel tebang kena tahan lo ribah.

0: Ano, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya beli ke Enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebrok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: sampai jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nahnur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco ENP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ke Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekanbaru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Oke. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini Kak Fajri ya?
2: Cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya.
2: Kedengeran jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriah?
2: Kebetulan ya deh.
1: Oh yang sebelahnya Kak Fajriah ya. Siap nanti berarti sudah, bisa dilihat di radiovisual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radiovisual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasannya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cituan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya gak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, sih Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum kita mulai, sedikit saya mau berpantun dari
2: silakan,
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: suai.
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Suai.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai Bun, gitu Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan gak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya Bun.
3: Ya,
2: etika sangat. Etika dan adab seseorang. Nah Bun, menurut Bunda apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya betul.
3: Jadi kita anggap itu kita harus samakan. Kita berkita berkolaborasi dengan anak muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah grand sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu ini tuh gak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dengan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan

0: Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
1: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
0: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar lah, itu yang menyenangkan seperti LGBT.
1: Okay.
0: Ya? Jadi pergaulan bebas. Nah, itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga harus welcome.
1: Baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih seperti ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
0: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga cara tidak kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
1: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab, tapi bukan kesalahan yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun.
0: Itu
1: baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
0: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa negara kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada sopan santun, bagaimana menyarat kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa. Ya, untuk anak-anak dan generasi, ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sampai sudah tua.
1: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
0: Itu ada aturannya. Kita misalkan kita mengerjakan orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak ya, tidak kita sesarkan. Seperti tadi Bunda katakan,

0: karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, masuknya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga diri dia. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak. Sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata laughing. Artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar. Ini bagaimana supaya ini. Dan terhadap yang tua juga gitu. Apalagi yang sudah tua suami istri.
1: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya, betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu ya.
0: Harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau ini. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek, kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Aturan, kita tunggu. Betul, makanya betul. Seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, lalu seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
0: Ya, atau tanya dia balik, "Pak, sudah makan?" Nah,
1: oke. Okay. Sesederhana itu ya, Bu.
0: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
1: Betul. Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
0: Ya, betul. Ya. Itu sangat setuju saya. Betul.
1: Karena, Bun, oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
0: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan mohon itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Pak, pakai samcim ini. Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
1: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah berarti ada masalah tuh.
0: Betul. Ada
1: berarti
0: something wrong.
1: Ya ada something wrong ya.
0: Iya betul.
1: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, gak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun. Silakan.
0: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran.
1: Oke, baik.
0: Jadi kita berbunuh, makanya adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, Karena kita tidak bisa menafikan, umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya, dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
0: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
1: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
0: Boleh, aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Nah, jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah, jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih Mak, kau nasi, tak tahu okay. Bapak di situ, Mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya. Sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik. Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya Bunya.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
2: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya, Kak Fajria ya, sama Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perompat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran perjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perompat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau di Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh, itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Oke.
3: Okay. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik. Jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah pikirkan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announce-kan kembali.
1: Boleh, silakan.
2: Drama 4 pekan baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perompat Pekanbaru deh ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Soalnya masih ada pertanyaan
1: yang boleh silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Tapi itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: menjauhi.
1: Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perompat, kalau untuk mau menghubungi Perompat Jakarta ataupun Perompat Bengkulu, Perompat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perompat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipti.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah, itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya, kan? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Oh, aduh, padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri. Bang.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Di pantun dan kita nih, Bun.
3: Pantun dadakan, ini dari Tanjung.
2: Ah, dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsel dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria. Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Prompa, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Ceguria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum buat apa nih, Pekanbaru ya. Kakak siapa, Pak Taj?
3: Salam.
1: Fajria.
4: Kak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai, kasih pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang, apa namanya, salam pembuka sayang, apa namanya, semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita, apa namanya, maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya? Bunda Samsia ya? Maginya ya?
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam aja ya, Cegu. Boleh silakan dipercepat Cegu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cegu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cegu ya. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon apa di apa namanya paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya, namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cigur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, Bu. Ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja ya.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Yeah. Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? No? Lanjut aja lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ah, Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Oh iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, boleh ya. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita ngadain satu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pesannya sih izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati.
2: Okay.
3: Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, mm-hmm. itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur anu tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke.
3: Tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasannya kalau J tidak salah tadi soal etika juga Bun, ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi Bun. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sangat penting. Sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya Bun ya.
3: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Okay. Baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang. 53
1: mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh, enggak bisa. Langsung diomelin, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan.
2: Okay.
3: Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Okay, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: dan
2: table manner pun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajria, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program 4?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang Melayu. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajria. Amin. Di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria. Bunda, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM Suara Budaya Lampung.
8: Wah, jam 14.

Minamogi, rencana pembangunan pabrik bioetanol sebagai salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas bagi dunia pendidikan tinggi. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA bergerak cepat menangkap momentum ini sebagai ruang strategis untuk pengembangan riset terapan, media pembelajaran hilirisasi agro, sekaligus penyerap tenaga kerja lokal. Ketua Program Studi Teknik Kimia ITERA, Insinyur Fauzi Yusupandi menegaskan bahwa kampus teknologi ini siap mengambil peran sentral dalam ekosistem industri hijau melalui inovasi produk beserta turunannya. Informasi selanjutnya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan bahwa pertambahan usia kota Tapis Berseri yang kini menginjak 344 tahun harus dijadikan pemantik semangat baru dalam akselerasi pembangunan daerah. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi momentum historis ini melalui berbagai kontribusi dan kegiatan yang berdampak positif bagi kota. Pernyataan tersebut disampaikan Eva Dwiana saat membuka gelaran Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya yang berpusat di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Minggu 19 Juli 2026. Demikian Sikam Leonardo Henry Pasir Malaputung Gadiwak, jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya, baiklah Minamogi, saat ini kami menemani Anda dalam program acara obrolan Dawagani ya, yang mengangkat topik dukungan menyusui Fondasi Generasi Emas Indonesia 2045. Dan siang hari ini ya, narasumber kami yaitu Tri Imawati SST BDN, Owner Genci Family Care Metro Pusat Kota Metro. Ya, assalamualaikum Ibu Tri. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Aduh, kayak mana tadi itu?
0: Iya, masih gangguan ya. Ya, baiklah Minamogi, nanti kami akan menghubungi lagi ya Ibu Trinya ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Ya baiklah, kami masih menghubungi ya, mencoba menghubungi Ibu Tri ya di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ibu Tri. Dengar suara saya? Halo? Halo? Iya, suaranya masih terputus-putus ya. Ya nanti dicoba lagi deh. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu Kawin Mulang Muagi ya dari Hilam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah Minamogi, saat ini kami menemani Anda dalam program acara obrolan Dawagani ya, bersama narasumber kita Ibu Tri Imawati SST BDN dengan mengangkat topik dukungan menyusui Fondasi Generasi Emas Indonesia 2045. Ya, assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya. Alhamdulillah kabar Bang Lian baik. Kabar Ibu bagaimana?
2: Alhamdulillah baik sehat.
1: Baik sehat ya, dan kita mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Ya, tema kita kesempatan siang hari ini dukungan menyusui Fondasi Generasi Emas Indonesia 2045. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Bu ya, yang ingin saya tanyakan itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Generasi Emas Indonesia 2045 Bu?
2: Oke, mm-hmm. Kita ngobrol-ngobrol ya. Halo.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang cita-cita Indonesia soal ya. Bonus demografi. Soal 2045 ya. Jadi Indonesia Emas 2045 itu, tahun 2045 itu nanti dipercayai kita memang sebagai goalnya pemerintah Indonesia, bahwa di tahun 2045 itu diperkirakan akan ada ledakan penduduk. Jadi ledakan penduduk ini memang masa-masa produktif. Jadi dimulai dari sejak saat ini, tahun 2045 itu negara kita kalau generasinya aman, dalam tanda kutip pertumbuhan perkembangannya bagus, baik, maka dengan bonus demografi di tahun 2045 itu negara kita akan menjadi negara maju dengan SDM yang berkualitas gitu. Makanya saat ini pemerintah dari berbagai pihak mengupayakan banget bayi-bayi yang lahir saat ini benar-benar yang berkualitas gitu, baik pertumbuhannya maupun perkembangannya gitu, untuk menyambut tahun 2045 itu. Gitu ceritanya.
1: Nah, lalu dengan tema kita ya, hubungannya apa Bu ya? Misalnya hubungan antara menyusui ya, yang disebut sebagai fondasi ini ya, bagi terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Nah, ini keterkaitan antara hubungan menyusui ini dengan Generasi Emas Indonesia 2045 ini mungkin bisa dijelaskan, silakan.
2: Iya, baik Bapak. Jadi menyusui ini memang dasar awal kehidupan. Jadi bayi-bayi yang menyusui dengan efisien, efektif, artinya dari baru lahir sampai dengan 6 bulan yang disebut AC eksklusif, kemudian dilanjutkan dari sampai dengan umur 2 tahun itu, ketika pertumbuhan dan perkembangannya optimal dengan menyusui yang didukung oleh banyak pihak hingga disebut menyusuinya berhasil, maka pertumbuhannya bayi, baik fisiknya, berat badannya, tinggi badannya, kemudian mentalnya, perkembangannya, kemampuan motorik halusnya itu aman. Artinya anak-anak itu nanti siap untuk bertumbuh sesuai dengan umur dan waktunya. Artinya dengan menyusui, dengan kita dukung proses menyusui ini yang memang kualitasnya bagus, tentu saja nggak bisa oleh si ibu menyusuinya sendiri, tetapi dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan orang-orang sekitar, karena banyak ibu-ibu kita yang menyusui saat ini kan bekerja.
1: Iya, benar sekali.
2: Sehingga dukungan menyusui ini harus dari segala pihak, termasuk oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ibu menyusui, misalnya masa cutinya sekarang sebenarnya sudah ditambah kalau di Indonesia udah 6 bulan.
1: Oh, sudah 6 bulan sekarang ya?
2: Betul, yeah. Udah 6 bulan udah dimasukin ke undang-undang. Kalau di negara-negara lain justru sampai umur 2 tahun ibu menyusui itu dicutikan. Nah, dukungan seperti itu, kemampuan menyusui yang memang didukung oleh banyak pihak itu yang memungkinkan anak-anak kita, bayi-bayi kita akan bertumbuh berkembang dengan optimal. Makanya pondasi kehidupan itu dari menyusuinya yang memang benar dulu, benar dalam tanda kutip sesuai dengan indikator gitu. Bayi-bayinya akhirnya bertumbuh berkembang baik. Seperti itu pondasi kehidupan.
1: Ya, tadi Ibu membahas tentang ASI eksklusif ya. Yang juga ASI eksklusif ini dilakukan atau diberikan pada bayi ya selama 6 bulan pertama. Nah, manfaatnya itu apa, Bu? 6 bulan ini.
2: Oke, jadi ASI eksklusif itu artinya kita mau berangkat dari artinya dulu ya, bahwa ASI eksklusif itu hanya memberikan air susu ibu saja dari bayi lahir sampai dengan umur 6 bulan. Jadi tidak ada tambahan yang lainnya. Kenapa kok penting banget ASI eksklusif? Karena udah secara penelitian dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional bahwa ASI itu makanan terbaik untuk bayi. Jadi dari segi klinisnya, ASI itu yang makanan paling bisa diterima oleh tubuh bayi. Maka kematian akibat diare itu kan jadi nomor 4 juga. Nah, itu bisa diantisipasi dengan ASI. Kemudian kemampuan bayi untuk memerah, kemampuan bayi untuk bonding dengan ibunya secara keuntungan bayi juga itu lebih optimal. Kemudian segi ekonomis juga, selain memang sehat untuk tumbuh kembang bagus, ASI itu steril, kemudian untuk keluarga juga efisiensi atau ekonomis, karena kan keluarga nggak usah membeli susu formula yang mahal. Manfaat untuk ibunya juga ada. Anti kanker.

0: ada istilah tidak dapat digantikan ya oleh susu formula.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Isi kandungannya apa saja Bu sehingga sebenarnya ASI ini tidak dapat digantikan oleh susu formula yang kita lihat di pasar atau di toko-toko susu dan lain sebagainya.
1: Benar banget. Ini udah banyak tersosialisasi ya sampai kakak juga tahu nggak bisa digantikan. Ini keren banget nih udah terdistribusi ke masyarakat kayak teman seperti ini.
0: Iya.
1: Jadi ada ASI yang pertama kali keluar dari ibu yang disebut dengan kolostrum. Jadi sampai dengan hari ini betul namanya kolostrum. Jadi ASI yang paling hanya kurang lebih 2 sampai 5 tetes yang katanya. Yang dulu ada mitos-mitos bahwa ASI awal ini kurang bagus, tapi justru itu yang paling bagus. Maksudnya semuanya bagus dan itu paling bagus, namanya kolostrum. Jadi kolostrum ini mengandung banyak banget antibodi untuk bayi yang nahan berbagai infeksi. Yang sampai dengan hari ini belum ada nih penemuan yang menyamakan kandungan ASI-nya, kandungan kolostrum itu dengan zat apapun yang bisa digantikan. Jadi kolostrum itu memang benar-benar makanan bayi yang datang dari tubuh ibu yang notabene nggak bisa digantikan dengan makanan apapun. Gitu. Kalau kandungan yang lainnya pasti proteinnya semuanya sudah jelas lebih mudah diserap oleh bayi sehingga kalau ASI-nya optimal, kuantitas dan kualitasnya pasti tumbuh kembang bayinya juga pasti optimal. Begitu. Jadi tidak bisa digantikan. Resiko untuk susu formula alerginya juga di bayi juga banyak.
0: Banyak ya.
1: Betul.
0: Ya, berarti di antaranya ada mengandung kolostrum tadi, kemudian juga protein.
1: Benar.
0: Dan mengurangi dampak negatif dari susu formula seperti alergi.
1: Betul.
0: Tadi Bu ya.
1: Betul.
0: Ya tadi Ibu juga membahas tentang peran ayah nih. Tadi ya. Sudah berapa kali ya dibahas. Nah, sebenarnya peran ayah ini dalam mendukung keberhasilan ibu dalam menyusui ya, ibu-ibu dalam menyusui itu seperti apa? Apakah misalnya ayah ini harus melakukan hal-hal tertentu seperti misalnya ketika misalnya ibunya sedang bekerja dan lain sebagainya, itu apa yang harus dilakukan?
1: Betul banget. Jadi sekarang ini menyusui ini seperti pekerjaan yang sederhana. Mungkin kalau untuk ibu-ibu yang masa yang lalu tentang menyusui ini nggak terlalu dirasakan sehingga kata-kata menyusui kondisi yang alamiah itu lebih mudah ya karena ibu bekerja jarang, kemudian media-media informasi juga nggak terlalu banyak sehingga pemikiran ibu untuk menyusui itu fokus, jadi nggak terlalu banyak distrak. Tapi saat ini di era digitalisasi ini informasi-informasi yang saat ini ada ini lebih sering mengganggu atau distrak untuk ke konsentrasi ibu, kepercayaan dirinya pada saat menyusui. Contohnya ketika ibu bekerja produksi ASI kadang naik turun. Jadi ada namanya pumping itu diperah ASI-nya. Nah saat diperah mungkin produksinya ada yang berbeda-beda, ada yang mencukupi, ada yang tidak mencukupi. Kemudian ada fase di mana si ibu menyusui ini baru melahirkan, jadi hormonnya belum stabil, makanya gampang banget si ibu ini stres. Nah, makanya banyak kasus sindrom baby blues dan sebagainya. Nah, kondisi ini yang paling banget bisa membantu itu sebenarnya bukan tenaga kesehatan, psikolog atau yang lainnya, tapi orang yang paling dekat, siapa? Suami
0: gitu. Atau ayah ya.
1: Ya, jadi suami yang paham tentang kebutuhan istri atau bunda pada saat menyusui itu sangat bisa meningkatkan kemampuan menyusui itu lebih optimal. Contohnya dukungan psikologis, suami paham. Biasanya makanya sekarang udah banyak-banyak kelas suami bagaimana mendukung istri hamil, melahirkan dan menyusui, perawatan bayi, membagi tugas pada saat pemulihan persalinan. Suami udah terlatih untuk mengurus bayi, ganti popok, bagaimana persiapan memerah ASI, kemudian memberikan ASI dengan media lain selain dot, dengan sendok dan yang lainnya, menggendong bayi yang nyaman, mandiin bayi. Jadi perannya si bunda itu digantikan oleh ayah, karena pada saat pemulihan bunda itu butuh waktu untuk tidur, untuk istirahat, untuk me-time, dan yang pasti harus didukung secara mental dan sosial. Jadi yang paling penting adalah support dari suami yang terdidik untuk dampingi proses-proses tadi gitu. Karena banyak juga yang bilang bahwa pekerjaan melahirkan, menyusui, hamil itu pekerjaan

0: industri, tapi sekarang udah mulai tren banget sampai dibuat program-program pemerintah, suami siaga, kemudian suami mengantar anak. Sekarang lagi trending banget, banyak sekali program pemerintah yang memang benar-benar mensupport supaya suami jadi terdidik dan paham. Gitu.
1: Ya, berarti ibu menyusui ini sangat membutuhkan sekali ya dukungan dari keluarga, dalam hal ini suami ya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian begini, apa manfaat pemberian ASI bagi kesehatan ibu ya? Karena kan tadi ibu juga membahas bahwa kalau misalnya ibu menyusui, dia tidak melakukan atau memberikan ASI 6 bulan pertama, itu tadi kan berisiko terhadap kanker Bu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ya, manfaat pemberian ASI ini bagi kesehatan ibu yang sedang menyusui, supaya bisa disosialisasikan. Silakan.
0: Betul. Jadi kalau kita lihat dari segi kesehatannya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi penelitian itu sudah menyampaikan bahwa ibu yang menyusui itu kemungkinan untuk terjadi kanker payudara itu jauh lebih kecil daripada ibu yang tidak menyusui. Karena hormonnya dioptimalkan untuk kebutuhan laktasi. Yang kedua, masa pemulihan bisa lebih cepat karena hormon untuk kembali lagi seperti semula itu jauh lebih cepat. Kemudian yang ketiga, metabolisme tubuh ibu jadi lebih optimal, dalam tanda kutip kalau misalnya ibu-ibu yang habis melahirkan yang tadinya gemuk-gemuk itu kemungkinan berat badannya cepat kembali kurus, kembali bagus, kembali ideal, itu juga kemungkinannya jauh lebih tinggi. Apalagi kalau ditambah dengan olahraga yang optimal. Jadi kalau kebutuhan secara medis sudah jelas banget, banyak keuntungannya. Sudah lebih sehat, lebih
1: ya,
0: cepat pulih, kemudian kesuburan. Nah, kesuburan ibu yang menyusui itu bisa dipakai untuk ber-KB. Namanya KB amenore laktasi, artinya dengan menyusui kondisi kesuburan ibu itu lebih minim. Jadi full ASI bisa untuk meminimalkan risiko terjadi kehamilan. Jadi sementara menyusui full ASI dan DBF, menyusui langsung, itu bisa untuk ber-KB. Jadi itu dari segi medisnya.
1: Dari segi medisnya,
0: keuntungannya. Nah, kita kalau bilang ke segi psikologis, segi emosional, menyusui itu pastinya bikin ibu sama bayinya itu jauh lebih dekat. Makanya kepercayaan diri ibu untuk bisa memenuhi hak-hak anak itu terpenuhi. Jadi ada kepercayaan diri yang meminimalkan resiko terjadinya sindrom baby blues. Dan yang pasti ketika menyusui kan seharusnya dengan dukungan suami, keluarga itu kasih sayang jauh lebih besar untuk ibu yang pasca lahir. Makanya ngerasa disayang, ngerasa diperhatikannya pasti akan lebih terpenuhi gitu. Jadi banyak keuntungan sebenarnya, mau dari segi kesehatan, segi sosial, segi keluarga, kemudian segi bonding untuk tumbuh pertumbuhan dan perkembangan kepercayaan diri anak nanti di kemudian hari dengan adanya menyusui tadi yang berkualitas.
1: Ya, berarti mempercepat hormon ya, kemudian juga metabolismenya, pemulihan ya. Dan juga manfaat lainnya di bidang kesehatan, kemudian juga di bidang psikologinya ya.
0: Termasuk pengembalian rahimnya jauh lebih cepat. Jadi kalau ibu habis melahirkan itu dengan menyusui, rahimnya cepat kecil dan cepat pulih seperti semula. Banyak sekali keuntungan menyusui langsung ke bayi.
1: Nah, kemudian sampai usia berapa Bu sebenarnya ya anak-anak ya dianjurkan untuk tetap mendapatkan ASI? Tadi kan ibu mengatakan 6 bulan ya tadi ya. Nah, apakah bisa kurang atau lebih dari itu Bu?
0: Boleh, 6 bulan itu untuk yang full ASI-nya.
1: Yang full
0: namanya
1: ASI-nya.
0: Namanya ASI eksklusif. Kemudian umumnya bayi-bayi itu selesai menyusui di umur 2 tahun. Tapi balik lagi untuk menyapih di umur tersebut perlu juga diperhatikan psikologisnya. Ada yang lebih dari 2 tahun.
1: Makanya
0: pakai konsep winning with love. Jadi dengan komunikasi dengan bayi sampai bayinya secara psikologis siap, baru ada namanya penyapihan. Jadi ada yang sampai 2 tahun setengah, 3 tahun. Boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Karena enggak cuman ASI-nya aja, tapi kesiapan psikologisnya juga diperhatikan pada saat mau menyelesaikan menyusui. Tetapi pada umumnya secara kebutuhan sampai dengan 2 tahun sudah cukup sekali. Dari 6 bulan sudah mulai makanan sudah tambahan bisa, ya. Namanya empati.
1: Empati ya. 6
0: bulan. Betul, betul. Ya. Empati namanya.
1: Iya.
0: Makanan pendamping ASI.
1: Nah, mengapa makanan pendamping ASI ini ya itu harus dimulai pada usia 6 bulan, Bu?
0: Oke, pertanyaan bagus nih. Kenapa sih pasti harus dimulai dengan 6 bulan?
1: Iya.
0: Umumnya, Kak, 6 bulan ini bayi sudah siap secara pencernaannya untuk menerima makanan padat. Kemudian yang kedua, keinginan bayi juga sudah biasanya mulai umur 4 bulan sudah ada keinginan untuk makan. Jadi minta makanan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian di 6 bulan juga secara keilmuan, secara penelitian memang kebutuhan ASI ibunya itu sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan perkembangannya. Maka harus dikasih makanan sudah mulai gizi seimbang, sudah mulai ada proteinnya, karbonnya. Sehingga kebutuhannya itu yang hanya tinggal 30%, 70% bisa dicukupi dengan empati. Harapannya tumbuh kembangnya optimal, karena kalau ASI saja sudah tidak mencukupi.
1: Sudah tidak mencukupi.
0: Makanya
1: 6
0: bulan pas, betul. Jadi orang motornya juga sudah siap, ususnya sudah siap, keinginan makannya sudah ada, kebutuhan tubuhnya memang sudah waktunya untuk tet di umur 6 bulan.
1: Kita kan sering mendengar, Bu, ya, ada anak-anak itu stunting, ya.
0: Betul.
1: Nah, ini hubungannya ini, Bu, antara menyusui, ya, dan stunting ini apakah ada? Dan apakah, bagaimana menyusui ini sih dapat membantu mencegah stunting? Tolong dijelaskan, Bu.
0: Baik. Ya, benar. Sekarang stunting ini kan jadi trennya negara kita, ya.
1: Iya.
0: Jadi di mana-mana di seluruh wilayah di Indonesia ini masih ditemukan posyandu-posyandu juga masih banyak ditemukan stunting di wilayah-wilayah tertentu. Bahkan ada yang melebihi dari standar nasional gitu. Jadi mungkin ada yang lebih 14%, ada yang lebih dari 16% dari populasi bayi-bayi yang ada di wilayah tersebut. Kejadiannya kenapa? Salah satunya adalah kemampuan menyusuinya yang kurang efektif dari awal. Kemudian ada faktor infeksi juga. Artinya bayi-bayi yang lahir itu ada sakit yang berkelanjutan, sehingga pertumbuhannya terhambat. Jadi faktor genetik juga ikutan nih.
1: Jadi ada faktor
0: dari
1: genetik juga, ya?
0: Betul. Tetapi itu jadi yang kesekian. Yang pasti yang pertama adalah karena asupannya,
1: asupan gizi.
0: Kemudian pola asuhnya, kemudian genetik. Yang selanjutnya faktor-faktor di luar. Jadi stunting ini kompleks. Jadi di pengasuhan, makanan-makanan yang dimakan termasuk sanitasi air, kemudian lingkungan juga mempengaruhi makanannya. Sudah bervariasi, misalnya kalau pengolahan makanannya kurang sehat, air bersihnya kurang memadai, ya tetap aja kemungkinan resiko terjadi infeksinya tinggi. Makanya pertumbuhannya akhirnya yang jadi masalah, tinggi badannya. Kalau disebut stunting itu nggak sesuai dengan umurnya atau nggak pas dengan umur sebayanya. Betul. Ada stunting dengan sakit, ada stunting memang karena berat badannya betul. Jadi stunting yang umum, ada yang stunting karena infeksi. Di itu banyak akhirnya tata laksana atau penanganannya juga berbeda. Makanya harus dikaji dulu stuntingnya karena apa. Kalau udah lebih dari 2 tahun sudah sulit, tapi kalau sebelum 2 tahun insya Allah masih bisa diintervensi.
1: Masih bisa diintervensi dan dibantu, ya.
0: Betul. Dan dari bayi baru lahir, panjang badannya kalau di bawah 48 cm, nah itu sudah kemungkinan besar nanti pertumbuhannya juga kalau nggak segera di tata laksana dengan tepat. Makanya setiap bulan berat badan, tinggi badan harus naik sesuai dengan grafik di buku yang banyak diberikan untuk bayi, namanya buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA.
1: Kesehatan ibu dan anak, ya. Nah,
0: betul.
1: Karena ibu tadi membahas tentang buku kesehatan ibu dan anak, ini berarti kan ada hubungannya dengan tenaga kesehatan, Bu, ya.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, upaya-upaya apa saja, Bu, yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, yang dalam hal mendukung keberhasilan ibu-ibu menyusui ini?
0: Oke, ya bagus juga nih pertanyaan. Jadi sekarang kalau peran serta tenaga kesehatan yang pasti edukasi yang berkualitas.
1: Edukasi,
0: kemudian,
1: ya.
0: Betul, edukasi berkualitas. Kemudian pendampingan, sehingga ada juga pemerhati-pemerhati untuk ibu-ibu menyusui yang pendidikannya atau kurikulumnya sudah diampu oleh Kementerian Kesehatan dan satuan-satuan terkait, banyak ibu, banyak perempuan-perempuan, bapak-bapak, dokter, orang umum yang sekolah bareng atau belajar bareng, menjadi namanya konselor menyusui.
1: Konselor menyusui.
0: Jadi konselor menyusui ini dari berbagai pihak, nggak hanya tenaga kesehatan, semua orang yang memperhatikan dan peduli dengan tumbuh kembang dan menyusui ikut pelatihan, namanya pelatihan konseling menyusui. Nah ini secara masyarakat itu sebagai bentuk dukungan juga. Sampai dengan saat ini banyak ikut pelatihan konseling menyusui itu tenaga kesehatan. Tetapi ada juga yang dari masyarakat luar. Maka menyusui ini memang nggak hanya jadi urusannya tenaga kesehatan, karena ini urusan yang kompleks. Yang tadi saya bicarakan bahwa pemerintah harus ikut terlibat, bikin regulasi atau perundangannya untuk ibu yang menyusui, tempat-tempat ibadah, kemudian supermarket, tempat belanja, semuanya harus punya namanya pojok menyusui.
1: Pojok
0: sehingga
1: menyusui, benar,
0: ibu menyusui itu semuanya punya ruang untuk menyusui dengan nyaman. Dari semua fasilitas umum, mau bandara, mau apapun, harus punya ruang untuk menyusui. Di kapal juga sama. Nah, itu salah satu bentuk regulasi atau keterlibatan berbagai pihak.
1: Ya, jadi semua harus terlibat ya, antara tenaga kesehatan, masyarakat, dan juga pemerintah ya.
0: Betul.
1: Ya, nah kemudian dalam sebuah program ini Bu ya, biasanya terutama dalam program ibu penyusui ini ya, pasti ada juga tantangannya dong ya. Nah tantangan yang sering ibu temui itu apa Bu di dalam kegiatan ibu menyusui ini?
0: Ya, ini pertanyaan bagus banget nih, paling seneng ya. Jadi ada yang bilang bahwa nyusui aja kok repot gitu, padahal tinggal kasih payudara aja ke bayi.
1: Iya.
0: Padahal ibu menyusui itu tantangannya banyak banget.
1: Banyak.
0: Tantangannya apa aja? Iya, betul. Tantangan yang pertama pasti dari pengetahuan. Jadi keadaan alamiah dan sederhana ini tanpa pengetahuan ternyata kesulitan untuk jadi berhasil menyusui, karena ada hal-hal yang sifatnya kadang mitos, ada yang fakta. Contohnya apa? Contohnya makanan-makanan yang harus dikonsumsi itu jadi makanan yang harus dihindari untuk mitos-mitos yang masa lalu. Kemudian bagaimana cara menyusui yang nyaman, yang nggak terlalu banyak efek kayak lecet, puting lecet, kemudian bengkak, bahkan sampai ke masalah komplikasi di payudara juga jadi tantangan, karena ternyata menyusui itu kalau nggak paham dengan konsepnya jadi sulit posisinya, pelekatannya itu harus optimal. Jadi skill untuk menyusui itu harus benar-benar dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah ini jadi tantangan berat juga, karena masyarakat saat ini ketika hamil melahirkan sampai dengan menyusui lebih banyak ya periksa, tetapi belum paham apa upaya-upaya yang harus dilakukan karena edukasinya kurang optimal. Jadi itu tantangan yang paling besar, kemampuan untuk memahami bagaimana konsep menyusui sampai aplikasi cara menyusuinya yang efektif itu sulit. Makanya tantangannya akhirnya jadi lecet, jadi tadi bengkak, jadi mastitis, harus ada dilakukan pembedahan. Itu dari proses untuk melakukan menyusuinya. Faktor luar ada nggak? Ya tadi, ibu bekerja itu pasti tantangannya besar, karena bekerja bolak-balik harus pulang ke rumah, misalnya jaraknya jauh kan itu sulit. Nah, harus ada pumping nih. Nah pumping ini juga sama. Di tempat kerja minimal 2 jam harus sudah pumping lagi. Nah itu dengan pumping yang bolak-balik itu ketika punya atasan atau rekan kerja yang gak paham, itu dijadikan sesuatu yang masalah, karena dianggap tidak produktif. Karena memang ibu menyusui itu sampai dengan 2 tahun kita gak bisa punya waktu yang optimal untuk bekerja, harus di seling dengan bolak-balik pumping. Nah itu tantangan besar yang saat ini belum semuanya, walaupun udah kemajuannya udah lumayan baik di Indonesia, mm-hmm. tapi belum optimal seperti negara-negara yang lainnya yang memang benar-benar membebaskan ibu menyusui ini untuk bekerja dengan tetap nggak boleh nggak bekerja, tetapi dipenuhi nih kebutuhannya, kayak gajinya tetap dikasih. Nah kalau nggak kerja tetapi nggak dikasih gaji juga ini jadi tantangan.
1: Iya, jadi masalah juga ya.
0: Betul gitu. Jadi diberikan izin untuk tidak bekerja tetapi tidak mendapatkan haknya, kan kesulitan juga. Jadi pilihannya tetap kerja.
1: Iya.
0: Kecuali cuti kemudian dipenuhin haknya. Ini tantangan-tantangan yang ada di internnya apa di luar. Kalau intern apa? Nah keluarga yang kadang kalau misalnya belum pandai nyusuinya, keluarga sudah banyak yang nawarin pakai susu formula.
1: Ayo iya, pakai formula, itu formula karena bayinya
0: sering nangis. Betul, dan nangis sudah semuanya panik. Jadi itu tantangan yang sering banget terjadi. Keluarga itu mensupport untuk dikasih susu formula. Padahal ketika dapat susu formula, justru resiko-resiko yang mengancam itu jauh lebih banyak. Makanya yang memang mampu untuk mendukung yang pertama adalah suami, bagaimana mengupayakan ibu dan bayi itu sama-sama punya kemampuan yang nyaman dan bahagia untuk bisa menyusui yang efektif gitu. Jadi banyak sekali tantangan kalau di negara kita, makanya semua pihak harus berjuang. Karena bayi-bayi yang disusui itu secara psikologis juga kemandiriannya, kemampuan dia percaya dirinya itu jauh lebih dipastikan lebih bagus daripada bayi-bayi yang disupport dengan susu formula. Gitu. Jadi secara jurnal, secara penelitian seperti itu.
1: Ya, karena ibu sudah membahas tentang susu formula ya. Nah, berarti kan susu formula ini harus diatur bu ya, ataupun ditata dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mengapa bu untuk promosi susu formula ini perlu diatur ditata dengan baik? Karena kan tadi berhubungan juga dengan ASI tadi, kemudian tadi kendala-kendalanya tadi ya, masalah-masalahnya. Kemudian mengambil jalan pintas nih keluarga, ibunya nggak ada lagi kerja, diberikan susu formula. Nah kemudian ketika diberikan susu formula kan bisa saja anak itu terkena bakteri dan lain sebagainya ya.
0: Pinter banget.
1: Ya.
0: Alhamdulillah nyambung nih.
1: Ya. Nah itu ya. Nanti bagaimana bu supaya promosi dari susu formula ini perlu ditata dengan baik.
0: Benar. Baik, jadi sebetulnya kalau pemerintah ini sudah sangat menata ya kak ya, jadi regulasi tentang susu formula itu untuk tenaga kesehatan juga semuanya sudah diatur, termasuk sanksi-sanksinya.
1: Iya.
0: Jadi susu formula itu juga untuk rumah sakit-rumah sakit sudah dibuat 10 langkah menyusui, keberhasilan menyusui. Jadi salah satunya adalah perundangan dan komitmen termasuk sanksi.
1: Yeah.
0: Kalau di dunia ada namanya kode WHO. Jadi kode WHO itu mengatur tentang bagaimana promosi susu, apa namanya, bagaimana larangan promosi, kemudian ketentuan siapa yang berhak memberikan regulasi susu formula, semua dijelaskan.
1: Jelaskan semua.
0: Di kode WHO itu juga menyampaikan tentang indikator-indikator yang mungkin harus dipenuhi saat memberikan susu formula. Jadi hanya dokter spesialis anak saja yang diperbolehkan memberikan rekomendasi susu formula diberikan oleh bayi. Sampai dengan peraturan pemerintah juga nomor 28 2024 tentang pelaksanaan undang-undang kesehatan juga disampaikan.
1: Yeah.
0: Termasuk di nomor undang-undang nomor 17 tahun 2023 juga memperketat regulasi terkait susu formula dan produk pengganti air susu ibu lainnya. Jadi aturan ini mencakup bagaimana larangan penjualan, penawaran, pemberian potongan harga, hingga promosi iklan.
1: Yeah.
0: Jadi regulasinya tertuang juga di pasal 33 yang bunyinya bahwa produsen atau distributor susu formula dan atau produk bayi pengganti air susu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu secara eksklusif. Jadi undang-undangnya sudah banyak banget, semuanya diatur.
1: Sudah lengkap ya sebenarnya ya.
0: Betul. Jadi promosi iklan yang menerbitkan warna-warna susu formula juga sebetulnya tidak diperbolehkan. Ada sanksi hukumnya, denda 1 miliar, kemudian denda kurungan dan sebagainya, sebenarnya semuanya sudah lengkap. Makanya kebijakan susu formula ini baik di negara kita, di WHO, World Health Organization itu benar-benar tegas dijelaskan. Tapi balik lagi, regulasi ini akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya ketika komitmen dari semua pihak ini kurang mendukung. Jadi kalau peraturan undang-undangnya sudah lengkap semua, Kak.
1: Iya, berarti memang sudah peraturannya itu dari pemerintah sudah cukup lengkap ya dalam membantu program ibu menyusui ini ya.
0: Nah, kemudian, ya, tapi balik lagi komitmen
1: dari
0: pelaksananya di lapangan, tenaga kesehatan juga. Jadi tenaga kesehatan termasuk bidan-bidan, dokter-dokter ya, sebaiknya memang sudah benar-benar penggunaan susu formula itu mengikuti aturan dan hukum yang berlaku seharusnya seperti itu. Makanya dinas kesehatan, pihak-pihak terkait harus ada ketegasan untuk masalah
1: termasuk
0: ini.
1: Termasuk BPOM kalau gitu ya, pengawasan obat dan makanan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali. Yeah. Jadi benar-benar harus ada harus ada aturan yang bisa diawasi, kemudian ada pembinaan berkelanjutan supaya memang ini nggak hanya cuma jadi tulisan atau jargon saja, tapi jadi komitmen bersama yang memang mengikat dan bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya gitu,
1: Kak. Ya, nah ini terakhir Bu ya, karena berhubungan dengan tema kita, dukungan menyusui Fondasi Generasi Emas Indonesia 2045. Nah, menurut Ibu ya, langkah apa yang paling efektif ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita ini tentang pentingnya dukungan menyusui demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045?
0: Ya, yang pertama pasti edukasi dan komitmen.
1: Edukasi.
0: Jadi kalau edukasi berkelanjutan, akhirnya ada kesadaran dari masyarakat bahwa menyusui itu adalah kewajiban dari seorang keluarga ke bayi, kemudian dapat air susu itu adalah hak semua anak-anak Indonesia, anak-anak di dunia. Paham dengan keuntungannya, paham dengan resikonya ketika tidak memberikan ASI formula, harapannya masyarakat ini akhirnya termotivasi untuk hanya melahirkan generasi yang berkualitas yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban dari orang tua dan bayi itu dengan baik, sehingga dengan komitmen itu semua kesulitan-kesulitan itu ya pasti akan teratasi gitu.
1: Ya.
0: Nah, itulah fungsinya akhirnya pihak-pihak terkait harus mendukung. Jadi yang pertama harus ada komitmen dulu, kemudian ada pemahaman, berangkat dari edukasi-edukasi, banyak-banyak sekali pesan-pesan yang ada di mana-mana untuk penguatan menyusui, pemerintah komitmen untuk selalu melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan, kemudian tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tentang apa yang sudah dibuatkan peraturan undang-undangnya. Mudah-mudahan generasi emas 2045 bisa tercapai, nggak ada lagi anak-anak stunting, nggak ada kurang gizi, nggak ada wasting, ya clear nih generasi kita, aman semuanya. Gitu seharusnya.
1: Ya, sebenarnya tadi pertanyaan terakhir Bu ya, tapi ada satu di benak saya ini yang masih menggelitik ya, yang ingin saya tanyakan ya, karena ini kan sebenarnya berkaitan dengan anggaran ya.
0: Betul.
1: Nah, ini untuk anggaran sendiri dari pemerintah ini bagaimana Bu kepada para pelaku-pelaku atau kepada para bidan ataupun tenaga-tenaga kesehatan di lapangan ini? Bagaimana tentang tema kita ini, tentang ibu menyusui ini? Apakah anggarannya sudah mencukupi atau kurang?
0: Baik. Jadi sebenarnya menyusui ini sudah sangat difikirkan oleh pemerintah ya, Kak ya. Banyak sekali tenaga kesehatan kita yang disupport sama pemerintah untuk diberikan pelatihan-pelatihan berkualitas untuk mendukung bagaimana mendampingi para ibu ini bisa menyusui, hamil sehat, melahirkan sehat, menyusui lancar. Programnya banyak sekali, baik swasta, CSR atau yang jadi program pemerintah. Hanya saja mungkin kita harus penguatan di kualitasnya,
1: tidak
0: hanya kuantitas. Kalau kuantitasnya udah luar biasa banyak. kualitasnya mungkin yang harus kita optimalkan supaya pemberian layanan ini bisa diterima dengan masyarakat itu secara utuh. Jadi artinya siapapun yang dalam proses hamil melahirkan dan menyusui ini dapat pelayanan yang sempurna atau sesuai dengan standar yang harus mereka dapatkan. Makanya tenaga kesehatan juga harus qualified bagaimana memberikan layanan yang berkualitas. Dana dari pemerintah sudah luar biasa banyak.
1: Luar biasa ya berarti ya.
0: Betul, sudah banyak. Walaupun saat ini efisiensi, tapi untuk kesehatan ibu dan anak sudah di nomor satu kan. Dana stunting di mana-mana, bukan hanya kesehatan dari PPKB atau dari pusat, semua instansi dinas sosial semuanya membantu
1: semua.
0: Jadi betul. Jadi semuanya kontribusinya sekarang enggak hanya satu pihak saja. Posyandu juga banyak kementerian yang terlibat untuk menyelesaikan masalah gizi di masyarakatnya kita gitu.
1: Mungkin ada closing Bu, closing statement yang untuk disampaikan kepada para pendengar kita atau pesan-pesan. Kami persilakan.
0: Ya. Baik, jadi pesannya akhirnya adalah anak-anak yang lahir itu jadi tanggung jawab bersama. Jadi generasi sehat, masa depan hebat itu jadi PR-nya banyak pihak. Jadi mari kita semua-semua bergandengan tangan, kita bantu generasi kita bertumbuh, berkembang dengan baik, dengan memberikan pendidikan, dengan memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau semuanya bergerak, semuanya berbuat, semuanya peduli dengan masa depan, insya Allah bayi-bayi kita akan bertumbuh jadi generasi emas di tahun 2045. Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia bahagia.
1: Ya, terima kasih Ibu atas kerjasamanya ya, dialog bersama Perempat RRI Bandar Lampung.
0: Senang banget hari ini bisa ngobrol bareng RRI.
1: Ya, selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baiklah. Minamogi pendengar Perempat RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Itulah obrolan Dawagani ya, bersama narasumber kita, Tri Imawati SST BDN, owner JNC Family Care Metro, Pusat Kota Metro. Ya, terima kasih tentunya gue Minamogi Sunyini. Dan dengan demikian sampai di sini Bang Leon ngancani Minamogi dalam program acara Sinji. Selamat dawa menjelang debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kompang atau kadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun kadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

Demeter. Kompang ataupun khadab ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau bisa

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Mina Mogi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas BMU KBM Universitas Lampung, menggelar program Desa Binaan 2026 di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Tanggamus pada 11 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa ini menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian mahasiswa sekaligus mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Selama 7 hari pelaksanaan, mahasiswa UNILA bersama pemerintah daerah, mitra dan masyarakat melaksanakan berbagai program di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan dan sosial. Informasi selanjutnya. Wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta mempererat sinergitas personel Polres Baradatu, personel Polsek Baradatu, Polres Waikanan, Polda Lampung bersama masyarakat melaksanakan bakti religi berupa kerja bakti di tempat pemakaman umum Kampung Gedung Rejo Minggu 19 Juli 2026. Personel bersama warga bergotong royong membersihkan area pemakaman dengan memangkas pohon dan ranting yang telah menutupi badan jalan, membersihkan rumput liar di sekitar makam. Sampah hasil pembersihan juga dikumpulkan dan dibuang agar lingkungan tetap bersih, rapi, dan nyaman. PS Kapolsek Baradatu AKP Sunario menyampaikan kegiatan bakti religi ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat. Demikian, Sikam Leonardo Henry Pasemolo Kutunggadiwak, jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minamu lagi cuma kamu ya. Pokoknya cuma kamu yang akan menemani Julita Pustika di sore hari ini tentunya ya. Dan Julita juga akan menemani minamu lagi semua di pukul 15 tentunya ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, di hari Senin 20 Juli 2026. Dan gimana nih kabarnya minamu lagi semua di sore hari ini? Apakah sudah makan siang gitu ya, atau mungkin udah ngopi-ngopi santai gitu? Boleh deh kita sore hari ini masuk di Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita, ya kan? Oke deh, yang mau request lagu kirim salam juga tentunya di Pro Dangdut ini berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita jeda ya untuk kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan silakan yang udah gak sabar di Pro Dangdut sore hari ini, ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 0985. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Halo, waalaikumsalam. Nah, Julita Pustika.
0: Iya, Mbak Juarwo, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, cuacanya panas nian.
0: Panas nian, ya kan? Udah di sejukin belum nih, Mbak Juarwo?
1: Udah, karena Abdullah kalah jagoannya yang menang Mbak juara satu dunia Spanyol.
0: Oh, asik gitu ya. Berarti Bang Abdullah cukur rambut enggak ya kira-kira ya?
1: Kayaknya dia harus mengakui ini Mbah ganteng.
0: Mengakui Mbah ganteng gitu ya, kalah Argentina sama Spanyol ya. Oke deh, Mbah Jarwo, lagunya mau diputer ini di sore hari ini ada Bukan Yang Kupinta dari Rita Sugiarto, Dua-dua dari Mansur S, Cinta Karet dari Garis Manja Group.
1: Tiga-tiga gak ada ya?
0: Tiga-tiga? Ya. Tiga-tiga Aku Sayang Mbah Jarwo nanti jadinya ya.
1: Nah, dua-dua lah kayaknya, itu lagu kesukaan aku itu.
0: Boleh, siap. Masalami silahkan Mbah.
1: Ya, buat Topan, Babang Tampan di Kota Karang ya, sama Edo Saputra juga, sama Nai juga di Waikandis, ada Mami juga, ada Nur Aini, ada juga Abdullah, ada Ramli, ada Kisinan Munir, ada Darman, ada juga Litrimo, di Waikanan semuanya. Terus ada juga yang datang baru itu Bang Yusuf, ada juga Kang Asep, ada Maham, ada Mama Irin, ada juga Eni di Kemiling, Jaini, ada juga Bibi di Panjang, ada Suradi di Lampung Timur, semuanya aja lah Nak Julita.
0: Siap Mbah.
1: Udah, nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Makasih waktunya, sehat keluarganya Nak Julita ya.
0: Terima kasih Mbak Jarwo.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbak Jarwo ya. Di belakangnya juga ada masuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat. Kenapa suaranya bisik-bisik nih?
2: Aku malu sama kamu. Kamu ini ngece bener loh, kami
0: nggak ngece loh, baru aja disebut loh.
2: Kamu ngece bener, kamu randuinnya.
0: Gimana Bang? Hah? Gimana?
2: Kalah saya, bener saya kalah.
0: Aduh.
2: Demi apa, terus saya buang rambutnya.
0: Udah dibuang rambutnya.
2: Demi Allah, sumpah.
0: Oh buang iya? Buang, iya, buang sial berarti ya?
2: Iya iyalah, orang kalah. Kami ini sengaja betul nakal betul sama saya loh.
0: Aduh, ya, coba ya masuknya nanti abis dilalap sama Acibi kayaknya nih ya.
2: Ay, biarlah nanti. Daripada sedang bertiga, menit kedua.
0: Oh gitu ya, masih oke lah ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi terus pagi tadi disambut dengan apa nih kira-kira yang manis-manis untuk mengembalikan moodnya Bang Abdullah yang ganteng ini?
2: Aku itu ya walaupun dia orang kalah, aku tuh tetap ganteng kalau
0: tetap
2: mau.
0: Ganteng, iya ya kan? Messi mah kalah ya kan, gantengnya iya, sama Abang ganteng ini kan.
2: Oh, ngono kuwi ya modele ya.
0: Aduh. Coba ya kemarin diajak Pro Dangdut gue dulu kali ya Messi biar menang ya.
2: Sajane iya sajane.
0: Oke, kira-kira untuk mengembalikan moodnya nih dari Bang Abdullah, mau lagu apa?
2: Radio Dangdut, ini orang.
0: Coba dicari dulu ya, judulnya Radio Dangdut.
2: Iya, sebenarnya Yari Susan loh. Ini orang.
0: Gak ada. Gak ada, sabar-sabar, gak ada.
2: Aduh. Aku mikir kayak orangnya kayak ngapa menek aku yuk.
0: Eri Susan, Eri.
2: Iya lo, sing semangat pun lo, sering lepas lo ganteng.
0: Waduh, wong sing semangat, Nina aja juga lemes kok. Wah, sih.
2: Aku mbak sumpah lo, sampai saya aku rong turu lo. aku kermikir, kok tipis mana 1-0 lo.
0: Iya kan, bertahan ya.
2: Oh, gak acara. Pemain mereka maafkan sih melakukan pelanggaran satu orang sih
0: Kartu merah ya? Kena kartu merah ya?
2: Oh.
0: Waduh.
2: Nggak coro main yang karena tak gula ya kan? Berhubung main yang Amerika rawani aku.
0: Rawani, aduh. Lagunya nggak ada?
2: Nggak eneng.
0: Nggak eneng.
2: Iya, pas khayalan masa lalu, ikut

0: gitu. Mas Arginina ya. Terus udah 4 tahun gak move on berarti.
1: Ya wes sesok makanya culung-culung kan yang kono wae.
0: Tenang tak temanin pokoknya.
1: Ya, palane kasopan Pak Jarwo matur nuwun Pak, aku kalah Pak.
0: Iya. Iya.
1: Oh, untuk Om Pendia selamat pagi, selamat Pak sore. Mm-mm. Ada Om Ramli ya, selamat sore. Terus dan enggak lupa juga untuk ini. Om Airin selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Ya ampun, enggak bubuk malam masih ngantuk, malah kayak gini gambarnya. Terus enggak lupa juga untuk ini Pak. Nabila selamat malam, selamat sore ya Allah, dan ngapain kalau diamkan aku dan selalu seperti itu sebesarnya aku diterima aja yuk.
0: Terima kasih.
1: Ada orang yang lagu nih yuk?
0: Ada dong.
1: Kita yuk barazan yuk muter yuk, aku tak mandi bisa yuk.
0: Siap-siap barazan ya.
1: Ya wes, betul kan mbak ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang ganteng kita ya dari Baradatu yang jagonya kalah gitu ya. Mungkin untuk Minamogi juga yang mau cerita nih jagonya menang atau kalah gitu ya. Udah potong rambut atau potong kuku ya. Boleh, silakan cerita bersama kami ya di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen.
2: Lagu apa?
0: Gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nonton bola enggak?
2: Enggak.
0: Oh enggak cinta bola ya?
2: Iya.
0: Iya, cintanya sama perempat aja ya.
2: Iya.
0: Iya, oke lagunya nih yang mau diputerin, Bang. Ada Hayalan Masa Lalu dari Kenurjana, dua-dua dari Mansyur S sama Bukan Yang Kupinta dari Rita Sugiarto.
2: Dua-dua
0: boleh. Salamnya silahkan Bang.
2: Bungaros Surabaya, semoga sehat. Mama gila dan kebal. Minerwati tetap. Ning di WKJ. Bara Kupimo. Widya Paduaran. Widya Paduaran. Tenggi Udugang. Nurgin Udugurusi. Jokani Esther Jaduwaka Mama Kuki Kaku Aser Buku Duren Pemri Wekana Epa Wekana Terima Wekana Yuta Wekana Kejok Belum Pak Jum Jerman Wekana. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang.
2: Mudah-mudahan
0: kamu selalu sehat. Amin Bang Senen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen kita ya. Dan Minamuagi di Prodangu sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ini kita kayaknya rehat dulu ya. Setelah kumandang azan asar nanti kita lanjutin lagi ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini. Dan kita lanjut lagi ya di Prodangdut sore hari ini. Dan juga sudah di penghujung acara ya, karena tadi juga udah ada yang nelpon-nelpon gitu ya, di penghujung sampai di pukul 16 sih ya. Tapi nanti kita masih lanjut lagi ya Prodangdutnya itu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita angkat lagi ya penelponnya. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Oke deh, kayaknya WhatsApp kita memang lagi ada masalah ya kan. Jadi kita angkat di telepon biasa dulu ya, di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uni?
0: Alhamdulillah, baik. Ini dengan siapa nih Bang?
1: Kang Maman di Palang Besi.
0: Oke deh, Kang Maman di Palang Besi ya.
1: Betul.
0: Gimana nih kabarnya Kang Maman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah ngopi belum?
1: Alhamdulillah barusan ngopi.
0: Barusan ngopi. Apa nih kira-kira teman kopinya Kang Maman?
1: Pisang goreng.
0: Waduh, mantep banget ya pisang goreng panas-panas.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Baik deh, sore hari ini Bang yang mau diputerin nih ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Ke Monas dari Roma Irama, Senyum Membawa Luka dari Maggie Z. Ada yang cocok gak?
1: Dari Maggie Z aja.
0: Maggie Z aja ya, boleh. Mau salam-salam silahkan.
1: Salam-salam buat Abang Ganteng ya, yang Argentina aja kalah di wajan. Jangan lupa juga buat Pak Darman, buat Pak Ramli, buat Isinan Munir, buat Primo, semuanya aja yang ada di Parisanan, keluarga mudah-mudahan pada sehat. Nggak lupa juga buat Datu Apit, itu Budren, Abang Basir, buat keluarga Badan Aham, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Buat Topan, buat Edo, buat Abang Gali, buat ACB di Panjang, Minan Wati di Trengsem, Bajarko di Lampung Timur, Budaya Lampung Timur, Abang Amir. Buat siapa? Buat Bang Ham-Ham sama Abang Jok sama kamu, sama Irin di Gunung Batu, terus Riko di Kebagusan. Buat Uwa Putri sama Udo di Wihari mudah-mudahan sehat selalu. Spesialnya buat Uni aja ya, sekeluarga mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Kang Maman ya di Palang Besi. Dan kita mungkin bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat. Halo. Halo. Oke deh, dan sebenarnya terputus lagi ya kan. Sinyalnya kayaknya gak ada atau gangguan juga dari WhatsApp kita ya. Dan Minam lagi di Pro Dangdut juga masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti kita jeda dulu ya, di pukul 16 kita akan wahca dulu. Kita dengerin dulu lagu di Maggie Z yaitu Senyum Membawa Luka.

Budaya 16. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Waca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA bersama Medco, ENAP Malaka Pemerintah Aceh dan LSM Solanga Aceh menanam 1000 batang mangrove di kawasan pesisir Gampong Asonanggro, Kecamatan Muraka, Kota Banda Aceh pada Minggu. General Manager Medco ENP Malaka Tutu Panji mengatakan, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya kerjasama dalam menjaga ekosistem pesisir. Kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, komunitas pecinta alam, akademisi LSM hingga masyarakat. Penanaman ini juga menjaga kawasan pesisir karena mangrove memiliki manfaat dalam mengurangi resiko abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut, serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta, melainkan turut terlibat langsung dalam proses penanaman mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Rahmat Mirzani Jausal saat rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 di ruang sidang paripurna DPRD Lampung pada Senin 20 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mirza mengapresiasi masukan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam menyelenggarakan pemerintah. Ia menjelaskan jawaban rinci atas seluruh pandangan fraksi telah dituangkan dalam buku jawaban gubernur yang menjadi satu kesatuan pembahasan Raperda tersebut. Pada rapat, Mirza juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI ke-12 kalinya secara berturut-turut. Demikian Wahca pukul 16, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamoyi Memori Daun Pisang ya. Baru aja kita dengerin lagu Memori Daun Pisang dari Iwan dan Amelina. Dan bersama Julita di sore hari ini masih lanjut di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan nih untuk Minamoyi semua yang mau bergabung bersama kami tentunya ya di sore hari ini, yang mau request-request lagu gitu ya, kirim salam mengudara bersama Julita. Tentu masih ditunggu selama 1 jam ke depan di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Abang?
1: Oku Selatan,
0: Bang Pendi ya. Gimana kabarnya sore hari ini, Bang Pendi?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Udah ada hujan belum, Bang?
1: Tadi malam hujannya.
0: Tadi malam udah ada hujan ya. Lumayan untuk ngademin ya, Bang ya.
1: Agak dingin.
0: Oke deh, Bang. Sore hari ini biar makin adem, kita dangdutan dulu ya. Lagunya nih, Bang, yang mau diputerin di sore hari ini ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, Lagi Syantik dari Siti Badriah, Aku Rindu Padamu dari Evita Mala. Ada yang cocok gak, Bang?
1: Yang pertama aja.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida ya. Boleh, mau salam-salam silahkan, Bang Fendi.
1: Salamnya buat Bang Senen ya, Kepan, Edo, Bang Abdullah tadi ya, sama Mbak Jarya juga ya. Buat yang di ini ya, di kami semuanya ya, di kami ya, dalam kompak aja ya. Terus buat Bu Putri ya, di Halim sama ibunya juga ya, sama Nabila juga di mana Nabila itu di ini, Belini ya. Terus Minan Wati di Grengsem ya, sama Bang Darsen di Raja Baca ya, sama Cintan Sebuah di Lampung Tengah, Zaini ya di Keniling, sama Mbak Eni juga ya, sama Bang Narawi ya. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Buat ini siapa? Mbak Julita, selamat tugas, terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi dari Lampung Selatan. Dari belakang ini ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Julita.
0: Selamat sore. Ini dengan Bunda siapa di mana nih?
2: Surabaya.
0: Oke, Bunda Ros. Oke. Gimana kabarnya, Bunda Ros?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Gimana tadi malam, rumah rame enggak?
2: Rame, orang nonton bola.
0: Rame. Pada nonton bola enggak tadi malam, Bunda?
2: Iyalah, nonton bola sampai jam 5 tadi pagi.
0: Sampai jam 5. Bunda ikutan nonton atau ikutan tidur?
2: Tidur aja ya.
0: Tidur, iya bener. Beda sama bapak-bapak yang memang hobinya nonton bola, kita mah enakan tidur ya, Bunda ya.
2: Iya, nanti kesiangan sholat subuhnya lewat.
0: Bener. Kalau kan terujung-ujungnya bablas nggak tidur ya kan?
2: Iya.
0: Oke, di Bunda Ros nih lagunya yang mau diputerin di sore hari ini ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, Lagi Syantik dari Siti Badriah, sama Aku Rindu Padamu dari Evita Mala. Ada yang cocok gak, Bunda?
2: Ya, Aku Rindu Padamu pada Jelita.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya, Bunda Ros.
2: Tadi kata Fendi di Oku, lewat aja deh ya, lupa deh ya.
0: Andi,
2: selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat dengerin lagunya Bang Senen, Bunda Samba, Bu Putri sama Udo. Terus Bang Tawi, Mbok balik. Terus Edo diteluk. Terus nanti yang di Lampung Tengah itu Yogi sama semuanya aja lupa.
0: Oke. Siap, Bunda Ros.
2: Selamat sore, selamat dengerin lagunya, selamat istirahat lagi kalau lagi istirahat.
0: Iya.
2: buat ceritanya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Panas ini, takut kalau hujan lagi.
0: Iya benar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros. Oke deh. Dan minum lagi yang pengen kayak Bang Pendi gitu ya, Bunda Ros mau mengudara, kirim-kirim salam, request lagu dan juga tentunya berbagi cerita di sore hari ini. Silahkan, masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Abang?
3: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi, Bang Hamzah Yusuf ya?
3: Iya, apa kabar nih Mbak Julita?
0: Alhamdulillah baik, gimana nih Bang Hamzah?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih di Jambi?
3: Lagi tidak ada lah, cuman sambil monitor. Kalau subuh tadi pukul 2 dini hari nonton
0: bola ya. Kira-kira jagoannya yang mana, yang menang atau yang kalah nih?
3: Yang menang lah.
0: Oh, yang menang. Jagoannya sih.
3: Karena aku prediksi Argentina itu kalau dia apa namanya nih draw itu adu penalti bisa menang dia.
0: Oh gitu.
3: Ya, karena di tahun 2022 berhadapan dengan Brazil, draw. Jadi penambahan waktu masih tetap draw. Jadi adu penalti menang dia.
0: Menang. Oke deh.
3: Berarti tadi malam pertambahan waktu pun belum bisa dia masukkan, tapi apa namanya sebelum di penambahan waktu Argentina kan mendapat kartu merah yang nomor 24.
0: Benar. Jadi jagoannya menang ya Bang?
3: Iya, Alhamdulillah.
0: Ikut nobar apa nonton sendiri di rumah tadi malam nih Bang Hamzah?
3: Nonton di rumah lah, dah nobar dah. Kalau di depan RRI Jambi itu ramai di situ nobar ya.
0: Benar.
3: Ada kuliner-kulinernya juga, UMKM ya, yang banyak dari sore hingga sampai ke pagi jualan.
0: Benar. Jadi nobar juga ngebantu ya untuk para UMKM rame kan ya.
3: Iya. Oh. Lagunya bisa nggak minta lagu nih?
0: Kalau ada tapi ya Bang.
3: Sri Depi ada nggak ya?
0: Apa?
3: Kalau nggak ada dari Sri Depi.
0: Judulnya apa lagunya Bang?
3: Mataharimu.
0: Matahari nggak ada Bang.
3: Oh, nggak ada ikutan yang nomor 3 tadi ya.
0: Lagi Syantik Badri ya? Atau mau yang mana?
3: Dari Epi Damala tadi apa tuh?
0: Aku rindu padamu.
3: Aku rindu padamu.

0: Hamzah.
1: Ya, salamnya pertama sekali untuk Mbak Julita ya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Bang Mbak Jarwo. Selamat tuh Mbak Jarwo. Halo?
0: Iya.
1: Mbak Jarwo sudah masuk.
0: Bang Jarwo sudah masuk.
1: Oh ya, untungnya Mbak Jarwo ada Atin dulu, ada Bang Senin, Atin juga Bang Dasir, ada Bang Bindi.
0: Iya.
1: Bang Bindi sudah masuk tadi aku dengar ya.
0: Udah.
1: Ya, ada Bang Caniago, ada Bang Nasrun, Arman Shah gitu, untuk semua lah tanpa terkecuali dari selamat sore untuknya Pak Julita, selamat sore, selamat bertugas. Nanti malam acara belajar Sumba Belendang kalau tidak salah dari 4 jam di salah ya.
0: Tanggal 20 ya, 20, iya benar, dari Jambi.
1: Oh, dari Perempat Jambi ya.
0: Benar.
1: Tadi aku mau masuk di Perempat Jambi dengan Bang Bayaki, tidak bisa masuk. Jadi lari ke Perempat
0: Bandar
1: Lampung.
0: Lampung.
1: Okay, tadi kalau di Perempat Tanjung Pinang sudah masuk yang pertama.
0: Oke, siap.
1: Jam pukul 3 lewat tadi ya.
0: Iya, Bang.
1: Iya, untungnya Mbak Julita, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Dan untuk Minamuangi kita juga nih, tidak hanya untuk warga Bandar Lampung aja, karena kita juga didengarkannya oleh RRI Digital. Jadi untuk seluruh Indonesia, pendengar Perempat RRI di Bandar Lampung, selamat sore. Kita di Prodangdut sore hari ini, jadi silahkan yang ingin bergabung, gak cuma monitor aja, kita mengudara bareng gitu ya. Bersama Julia tadi sore hari ini, ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda, ini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, mana oleh-olehnya.
0: Iya, aku udah kelamaan, Bunda, ini ditungguin gak berhubung-hubungin aku.
2: Iya, bener sekali, ya udahlah.
0: Sibuk apa sih?
2: Sibuk sih enggak sih, kadang-kadang kan gak ada pulsa, gak ada kota, kan gitu.
0: Oh gitu, yang penting monitor kan ya.
2: Oh pasti, siang malam, tiap hari tuh.
0: Siap deh, tapi gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, udah lama loh aku gak ditemenin sama Bunda Eni.
2: Iya, pinginnya sih iya sih, pingin-pingin dengan suaranya Julita lagi gitu.
0: Siap deh.
2: Lagunya apa itu?
0: Lagunya nih ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, Aku Rindu Padamu dari Evie Tamala, Lagi Cantik dari Siti Badriah. Ada yang cocok gak?
2: Ada, terakhir
0: Lagi Cantik ya. Boleh, salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Bang Darson, terus Mas Surah di Sindang Anom, Mbak Jarwo, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Raski Damean, terus Bunda Sabah Budatin, buat semuanya aja lah.
0: Siap Bunda ini.
2: Buat Julita, semoga sehat selalu ya Julita ya.
0: Terima kasih.
2: Yo, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda ini di Kemiling. Dan kita coba angkat telepon di WhatsApp, kira-kira bisa gak ya diangkat ya. Halo, Assalamualaikum Perempat. Halo. Oke deh, kayaknya emang ada masalah ya sama WhatsApp kita. Nanti kita infoin lagi ke teknik. Jadi mungkin untuk sementara kita terhubung dulu di telepon biasa. Bang Topan, mohon maaf karena WhatsAppnya gak bisa mengudara, jadi kita terima di telepon biasa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore.
3: Ya, sore juga.
0: Ini dengan siapa, di mana ini ya, Bang?
3: Ini orang biasa nih, Minang Maindau.
0: Oh siap, Bang Edi Caniago. Gimana kabarnya nih?
3: Kalian enggak Uni Julita, maaf ya Uni Julita, lagi panas ini.
0: Bener, di sini juga panas, Bang.
3: Iya betul.
0: Udah berapa hari ini enggak ada hujan ya kan, Bang?
3: Benar-benar di sini udah lama
0: nih. Gimana kabar ini, Bang Edi Caniago nih?
3: Ya biasa

0: Nah, sehat, alhamdulillah.
1: Gitu. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Oke, itu Mbak deh masuk di Pro Dangdut nih.
0: Saya ini jurusan, saya monitor terus nih, baik lagu Lampung, lagu Dangdut, monitor terus, apalagi Minang Mendong ke Bintu.
1: Benar, berarti tetap monitor perempat ya.
0: Iya.
1: Eh, cocok. Baik deh lagunya nih Bang, yang mau diputerin di sore hari ini ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, Aku Rindu Padamu dari Evita Mela, lagi Syantik dari Siti Badria. Ada yang cocok gak?
0: Bisa minta lagu gak?
1: Kalau ada tapi ya, lagu apa nih? Jangan lagu Minang.
0: Bukan, lagu Minang. Iya. Lain lagi nanti saya dimarahin nanti.
1: Bener, aku juga nanti dimarahin. Boleh, coba, apa judul lagunya?
0: Lagunya Sarmila.
1: Carmila?
0: Sarmila.
1: Ya. Sebentar dicari. Enggak ada, Bang. Gak siapa ada. Yang nyanyi?
0: Kalau enggak salah sih itu yang nyanyi itu Sarmila. Aduh, lupa juga.
1: Atau mau coba cari yang lain, judul lagunya apa?
0: Lagu ini aja, terserah ini aja. Nah, lagu Mansur gitu aja, Mansur.
1: Mansur, maunya jadi dari Mansur S ya?
0: Ya.
1: Nah. Oke, banyak nih. Kalau dari Mansur S ada Tajamnya Karam, Jaksum Kejam, Kana, Pagar Makan Tanaman, Putus-putus Lagi, Rembulan Bersinar Lagi, Cinta Sampai Di Sini, Badriah 22. Ada yang cocok enggak?
0: Oh, ini aja mereka. Oh, ini ada enggak selain apa makan apa? Oh, tanam apa? Pagar makan tanaman.
1: Ada.
0: Ya itu aja ya.
1: Boleh, siap.
0: Salam-salam ini Gelita, Apin Bolo-Bolo, Bang Nudin di Kelanda, itu di Teluk, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Bang Ramli di, kalau enggak salah, di Riwe Kanan itu ya.
1: Benar.
0: Salam Bang Ramli, saya ingat Ramli Sekumbang itu penyiar itu. Ya itu apa Nelita ya?
1: Siap Bang.
0: Ya itu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Edi Caniago dari Waikana. Dan Pro Dangdut sore hari ini masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya. Silahkan sebelum kita rehat dengerin lagu, kita mungkin masih bisa angkat satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perempat.
1: Iya, Bang Topan gak bisa diangkat, WhatsAppnya suaranya gak ada.
2: Iya sih, karena aku pengen coba aja. Tadi di Bang Medi bisa.
1: Oh iya, kenapa dia aku gak bisa ya?
2: Trouble apa mungkin?
1: Gak tahu. Dari kemarin kayaknya kata Mang Asep gak ada.
2: Kalau di handphone emang gak ada dari kemarin, tapi di radionya keluar. Tapi tadi sama sekali di radio gak keluar, di HP gak keluar.
1: Oh gitu, tapi tadi siang masih bisa ya?
2: Dari pagi acaranya Bang Medi masih bisa saya masukin ke WA.
1: Oh gitu, coba deh nanti aku infoin ke teknik dulu ya.
2: Nanti malam kan ada campur sari.
1: Benar, kan bahaya ya kalau nggak bisa ya. Oke, gimana kabarnya sore hari ini Bang Topan?
2: Kabarnya sehat, cuaca seperti Bang Junaidi Caniago tadi, panas.
1: Panas, benar. Kira-kira hatinya panas nggak? Kira-kira menang apa kalah?
2: Menang, karena kan beberapa hari ini kan saya ngejagoin Spanyol tuh sama Bang Ferry Nuryadi tuh.
1: Iya.
2: Dia dukung Argentina, aku dukung Spanyol. Oke, aku ikut Mbak Jarwo Spanyol.
1: Oh gitu.
2: Malah ini ya aku tahan-tahan sih, mata ini ngantuk ya. Karena Senin kan padat kerja ya, tapi kan ini kan namanya Piala Dunia kan gak tiap hari, gak tiap bulan gitu kan.
1: Benar.
2: Ini momen-momen terakhir, jadi tahan-tahan aja, ngantuk-ngantuk, nanti habis campur sari aja nanti lah jam 10 teler.
1: Benar, bablas sampai pagi ya. Oke, lagunya udah banyak yang dipilih, tapi nih Bang, mau ngikut atau gimana?
2: Yang ngikut aja gak apa-apa, lagu semuanya saya pilih.
1: Siap, mau salami silahkan Bang Topan.
2: Jadi yang dimaksud Sarmila itu penyanyinya Ashraf.
1: Ashraf, tapi nggak ada di kita nih, Sarmila.
2: Judulnya itu emang benar Sarmila yang aku relakan kepergianmu.
1: Sarmila emang judulnya ya?
2: Itu. Itu Sarmila itu.
1: Oh, nggak ada sih. Nanti aku coba itu ya. Oke. Masalahnya silahkan Bang.
2: Ya tadi buat udah Caniago ya di Kalianda Lampung Selatan. Selamat debi. Sore atau tamat debi ya bahasa Lampungnya. Terima kasih senggolannya. Tadi ada Bang Pendi ya, di Aku Selatan, Bang Ramli. Ya, kalau ngomong-ngomong Bang Ramli itu ingat pengisi acara Minang Maimbong sih. Yang pertama kan Bang Ramli yang ngisi acaranya.
1: Oh gitu.
2: Makanya tadi ingat Ramli, ingat pengisi acara Padang.
1: Siap.
2: Habis Bang Ramli diturunin ke anaknya Bang Ivan. Makanya kalau ini Bang Ramlinya dari Waikanan.
1: Iya.
2: Pokoknya yang di Waikanan semuanya aja, walaupun orang ganteng sedikit galau karena Argentinanya kalah. Tapi tetap semangat dia. Pokoknya Bang Abdullah mah semangat terus lah ya. Buat kajilutnya juga sekeluarga sehat selalu. Ya namanya kita hiburan ya, ada kalah ada menang. Yang penting kita itu apa ya, selalu happy aja.
1: Benar.
2: Gitu kan?
1: Iya.
2: Karena kita ingat di rumah sakit itu ada tulisannya, besar sekali tulisannya.
1: Apa?
2: Mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Siap.
2: Itu aja ya kan.
1: Iya, siap Bang.
2: Assalamualaikum Tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bang Topan. Di belakangnya juga udah masuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat. Oke deh, sepertinya terputus ya. Oke deh, minta maaf lagi Pro Dangdut hari ini. Kita rehat dulu ya, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request sama Mina Mogi semua. Kayak judul lagunya nih, Jangan Tunggu Lama-Lama.

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warungku di hija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Gala kan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya saya mak butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit dan ku ngedeng dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Hajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nangai tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali de mall.
1: Hagalan yang ngabeli kok kajongko.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu ni bah.

0: panas badannya. Boleh ngeliat nyak pakai kawai hilau. Kau buat lagi hentuk ya kan beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Dan terima kasih juga nih untuk Minamu lagi yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih yang udah terhubung bersama kami dan juga request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung ke Pro Dangdut sore hari ini. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut untuk esok hari. Dan untuk penutup di Pro Dangdut sore hari ini, kita dengerin dulu lagu dari Ayu Ting Ting, Ngemikirin Kamu.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 17. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akademisi Olahraga sekaligus Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti, menilai Pekan Olahraga Provinsi yang memiliki peran strategis sebagai ajang evaluasi pembinaan atlet sebelum menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dan PON 2028. Dr. Yopi Hutomo Bakti ini mengatakan penyelenggaraan PORPROV secara berjenjang ini menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan olahraga prestasi di Lampung. Melalui ajang tersebut, kemampuan atlet dari seluruh kabupaten dan kota dapat diukur sebelum memasuki persaingan di tingkat nasional. Menurutnya, hasil PORPROV akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pengurus cabang olahraga untuk menentukan atlet yang layak dipersiapkan menghadapi babak kualifikasi PON. Ia menjelaskan, target utama KONI Lampung bukan hanya mempertahankan prestasi, tetapi meningkatkan posisi pada Pekan Olahraga Nasional 2028. Selama dua penyelenggaraan PON terakhir, Lampung konsisten berada di peringkat 10 besar nasional. Karena itu, KONI Lampung terus mendorong peningkatan kualitas pembinaan atlet melalui program yang terencana dan berkelanjutan. Dengan persiapannya lebih matang sejak PORPROV hingga BK PON, Lampung diharapkan mampu memperbaiki peringkat PON pada 2028. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal membuka peluang pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung ikut membantu pembangunan jalan desa yang selama ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Pertanyaan ini diungkapkan terkait aksi swadaya warga di Lampung Timur yang belakangan memilih menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Di Dusun Umbul Blimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Hawono, Kabupaten Lampung Timur, aksi warga yang memperbaiki jalan secara gotong royong itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang warga mengaku memilih tidak membayar pajak dan menggunakan uang tersebut untuk membangun jalan di lingkungan tempat tinggalnya. Mirza menjelaskan, saat ini Pemprov masih terkendala regulasi karena kewenangan pemerintah provinsi hanya mencakup penanganan jalan provinsi. Menurutnya, Pemprov Lampung tengah mengkaji skema agar dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun jalan desa tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Terkait kemampuan anggaran, Mirza menegaskan fokus utama Pemprov saat ini tetap pada peningkatan kualitas jalan provinsi. Yang menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi di Lampung mencapai 95% pada 2030. Demikian Wahja pukul 17, Molekutunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum Wagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini. Oke deh Minum Wagi, kira-kira ada gak sih kalian yang sering menyebarkan informasi dari pesan berantai gitu ya? Contohnya mungkin meng-share gitu ya, info-info ada bantuan gitu kan ya, atau juga info-info hoax gitu ya. Padahal kita kan belum tahu nih ya, apakah informasi ini memang sudah terverifikasi benar ataupun belum gitu. Sebenarnya kita tuh sebagai warga negara Indonesia, alangkah lebih baiknya ya ketika kita mendapatkan informasi ini bisa kita saring dulu, kita baca dulu, kita cari dulu nih dari sumber berita tersebut apakah memang sudah resmi ataupun belum gitu ya. Karena memang ada beberapa nih pesan yang memang sudah di-share berulang kali. Contohnya seperti ini, bansos PKH yang memang dijadwalkan cair hari ini gitu. Padahal nih ada informasi resmi nih dari Dinas Sosial Bandar Lampung ini yang masih menunggu informasi resmi nih terkait pencairan bantuan sosial atau bansos, program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT tahap 3 tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Aklim Suhadi ini mengatakan pada Senin 20 Juli 2026, ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pencairan PKH dan BPNT tahap 3 wilayah tersebut. Menurut Aklim, informasi terkait pencairan ini masih menunggu pemberitahuan dari pemerintah provinsi. Data pencairan ini juga belum tersedia pada aplikasi maupun di tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Pada di sisi lain, ini Kementerian Sosial atau Kemensos ini justru menjadwalkan pencairan mulai berlangsung pada Senin 20 Juli. Bansos PKH dan BPNT tahap 3 mencakup periode Juli, Agustus hingga September 2026. Jadwal penyaluran ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat atau KPM yang menunggu kepastian terkait waktu pencairan bantuan. Pemerintah sebelumnya melakukan pembaruan data penerima bansos sebagai data penyaluran bantuan. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini menyampaikan bahwa data sosial ekonomi terbaru ini telah digunakan dalam proses pemutakhiran penerima bantuan. Dari hasil pembaruan data tersebut, terdapat perubahan status penerima. Sebagian KPM ini tetap menerima bantuan dan sebagian lainnya ini tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Serta terdapat kemungkinan penambahan penerima baru sesuai dengan hasil verifikasi data. Aklimi juga menjelaskan apabila penyaluran bantuan ini telah ditetapkan, proses pencairan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penyaluran dapat dilakukan melalui bank penyalur maupun kantor pos, tergantung skema yang ditetapkan bagi masing-masing penerima. Dan Dinsos ini juga mengimbau agar masyarakat ini tidak mudah percaya terhadap informasi mengenai pencairan bansos yang belum memiliki sumber resmi. Masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman dari pemerintah melalui kanal resmi. Cara cek bantuan bansos PKH dan BPNT, masyarakat ini dapat mengecek status penerimaan bansos ini secara mandiri melalui layanan resmi cek bansos Kemensos. Dan Minam Wagi itu tadi ya informasi yang memang ternyata belum ada informasi resmi ya dari Dinsos sendiri. Jadi apabila ada informasi-informasi terkait dari pencairan bansos, mungkin langkah-langkah lebih baiknya untuk Minam Wagi mengecek secara resmi ya, dicek bansos Kemensos.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

28,5 FM Suara Budaya Lampo. Minamogi kita baru aja dengerin lagu Jan Cuek gitu ya. Benar, kita jangan cuek gitu ya. Pokoknya sama apapun, kita harus jangan cuek. Kita harus mencoba peduli dengan apapun yang ada dalam diri kita. Termasuk juga tentu kesehatan, kita juga gak boleh cuek nih ya. Dan di mana juga ada informasi di mana ini ada 73% penderita diabetes di Indonesia ini ternyata tidak terdiagnosis. Jadi kayaknya ini yang ngebuat kita untuk warga Indonesia dan juga kita gak boleh cuek gitu ya dengan kesehatan kita ya. Dan informasinya itu guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor M. Yunir ini mengungkapkan lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ini tidak terdiagnosis atau undiagnosed sehingga tidak menyadari kondisi kesehatan mereka. Dalam acara Forum Jurnalis Kesehatan Mencegah Kebutuhan Akibat Retinopati Diabetik di Jakarta pada Senin, Profesor Yunir ini mengatakan kondisi penderita yang tidak terdiagnosis ini menjadi ancaman serius karena umumnya warga baru berobat saat telah mengalami komplikasi fatal. Berdasarkan data terkini Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, prevalensi diabetes di tanah air ini terus meningkat, di mana diperkirakan 1 dari 10 penduduk Indonesia saat ini hidup dengan kondisi diabetes. Profesor Yunir ini menegaskan organisasi Diabetes Indonesia atau IDF ini pun mencatat jumlah penderita diabetes di Indonesia ini telah melampaui 20 juta jiwa dan diproyeksikan ini akan melonjak hingga lebih 30 juta orang pada 2045 mendatang. Tingginya angka diabetes yang tidak terkontrol ini menurutnya akan mempercepat proses kerusakan organ tubuh ibarat argometer taksi yang bergerak makin cepat seiring tingginya kadar gula darah.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Rompat FM Suara Budaya Lama.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

menimbulkan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami. Jelang nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar demikian pengajian suci Al-Quran yang juga dibacakan oleh Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 5. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang

0: Wonosalam, Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Dan minum lagi nih, ada informasi di mana Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran In Sulaiman ini telah menyiapkan 7.000 pompa air untuk membantu para petani di Jawa Tengah di tengah ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pada acara peletakan batu pembangunan peternakan sapi perah terpadu di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Mentan memberikan apresiasi kepada Gubernur Jateng Ahmad Lutfi atas kinerjanya dalam menopang sektor pangan nasional. Gubernur Ahmad Lutfi ini juga menilai terus memperjuangkan nasib petani di tengah ancaman kemarau panjang, sehingga produktivitas pertanian di provinsi tersebut terus terjaga. Selain membantu penyediaan pompa air, menurutnya, Kementerian Pertanian ini juga akan mengelontarkan bantuan bibit jagung dan juga padi serta alat pertanian seperti traktor dan lainnya. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi ini mengatakan produktivitas padi di provinsi itu tahun 2025 ini mencapai 9,7 juta ton dengan kontribusi 15,6% kebutuhan padi nasional. Untuk mencapai tersebut, pihaknya ini bersama Bupati dan Wali Kota berkomitmen serta menggandeng Kementerian ATR atau BPN menjaga lahan pertanian atau lahan sawah dilindungi.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi Prof Pemerintah Provinsi ataupun Pemprov Lampung ini memperkuat serta memperluas edukasi anti perundungan di sekolah dengan memanfaatkan sesi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun ajaran 2026-2027 di berbagai sekolah di wilayahnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, ini mengatakan kerjasama yang dilaksanakan yakni dengan melakukan edukasi mengenai pencegahan perundungan di lingkungan sekolah serta sosialisasi nilai-nilai yang menghormati sesama. Dia menjelaskan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tersebut, pihaknya ini berupaya untuk mengajak semua siswa untuk saling menghargai selama menempuh pendidikan. Dia mengharapkan dengan upaya perluasan sosialisasi serta edukasi anti perundungan dapat mengurangi kasus perundungan di lingkungan sekolah. Di mana diketahui ini telah terjadi kasus perundungan yang menjadikan siswa sekolah dasar sebagai korban perundungan oleh teman sebayanya di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Melinting, dan mengakibatkan korban ini mengalami trauma psikis dan juga luka fisik. Adanya kasus tersebut, ini pemerintah daerah telah memberikan pendampingan serta melakukan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis kepada korban, dan melakukan pembinaan kepada keluarga siswi yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Gelombang 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada tentunya yang cantik dan juga soleha ya. Yaitu ada Karindi Amalia yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung, tabi pun.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung terus mengembangkan program CCTV 1000 wajah guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Rizky Agung, mengatakan bahwa program 1000 wajah merupakan sistem identifikasi berbasis teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik di kota ini. Ia mengatakan dengan program tersebut, data wajah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintah seperti verifikasi identitas dan peningkatan keamanan. Ia menegaskan bahwa program 1000 wajah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung menuju Smart City. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui integrasi program kebun, kolam, dan kandang atau K3 dengan bantuan rumah tidak layak huni guna mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto mengatakan penerima bantuan RTLH tidak hanya akan memperoleh rumah layak huni, tetapi juga didorong mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri melalui pemanfaatan lahan di sekitar tempat tinggal. Ia menjelaskan pembangunan rumah seharusnya menjadi awal peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar menyediakan tempat tinggal. Karena itu, Pemkab Lampung Selatan mengintegrasikan program K3 dengan program Desa Sehat dan bantuan RTLH agar masyarakat yang menerima lebih berkelanjutan. Dan menurutnya, konsep program K3 ini dirancang agar setiap keluarga penerima bantuan dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menanam tanaman pangan, membudidayakan ikan, maupun memelihara ternak sesuai dengan kondisi di lingkungan masing-masing. Demikian Wahca pukul 19, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat. Debingi minak muak hindai kanca seunyi di papun janganan kuti putungga jama amalia ya. Di debingi kani sinji di hani Senin tanggal 20 Juli 2026. Minak muaki di sepanjang debingi kani sinji amalia ngance minak muaki dengan rangkaian acara saya dapok minak muaki tutuke ya. Kam awali jama lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom helau ni debingi kani togo pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah waktu jam 20 minak muahi daco nengiskon sandiwara radio saya karena dilanjutkan jama siaran belajar Sumba berdendang ya. Minak muahi didipa debingi kani sinji karena kam bergabung mit Pro 4 RRI Jambi sebagai tuan rumah ataupun host dari Belajar Sumba Berdendang. Selepas Belajar Sumba Berdendang moloh luot jama Propa FM gua inutuki acara campur sari togok pukul 20 telu waktu Indonesia Barat lagu-lagu klasik Lampung sikam hadirkan delom helauni debingi kani semakung tutup siaran ya. Tutup siaran debingi kani sinji pada pukul 20 telu liwat ni 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya minak muaki semakung amal yang ini informasinya di helauni debingi kani api kabar minak muaki kalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Dan payu kidah minak muaki jenoh kam kadu nengiskon lagu Melayu ya ganta kamit Pulau Jawa pai nyebrang ya. Ada lagu Tarling Lanang Jagat.

0: berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita rumah haji ibadah. Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit ya sah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si empai don yang minta kau nikulasi.
2: Met, nyak kilo tulung met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jadi agak mepo. Uai somok sekam kelimat.
1: Tidak biasanya kau lon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kau dosi kau kaji si.
2: Iyo liku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni si met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisela.
1: Nyak juga kan wa anak kajong sebutuh uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih. Kidang ya dah esok-esok gak kok kajinya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men. Somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh, iya nyak semula mak ngali lima ngalu, mak ngkong dah duit ni met. Kemal kuat duit kau incan
1: kau dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak cahak di uai kau, aku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya.

Program 4 RRI Bandar Lampung Minak Muaki ya. Amalia Pagun ngance Minak Muaki di Helauni de Bingi Khani. Ya, Minak Muaki ternyata tidak hanya pesta Piala Dunia yang mengadakan yang ditonton oleh banyak orang gitu Minak Muaki. Karena memang semalam pesta bola ini sudah usai ya, yang menghadirkan Spanyol ini sebagai juara dari Piala Dunia tahun 2026 yang mengalahkan Argentina ya. Dan ternyata Minak Muaki ada juga turnamen sepak bola Bupati Cup 2 tahun 2026 di mana ribuan masyarakat memadati lapangan Labuhan Jukung Krui untuk menyaksikan pertandingan babak knockout turnamen sepak bola Bupati Cup 2 tahun 2026. Antusiasme penonton semakin terasa dengan kehadiran langsung Bupati Pesisir Barat yang juga didampingi oleh Ketua PSSI Kabupaten Pesisir Barat. Nah, kehadiran Bupati ini tentunya menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Minak Muaki terhadap pembinaan olahraga khususnya sepak bola. Dan turnamen ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet berbakat ya, sekaligus juga mempererat persaudaraan antar klub dan menumbuhkan semangat sportivitas. Nah, Minak Muaki, Bupati juga mengapresiasi seluruh tim yang telah menampilkan permainan terbaik serta masyarakat yang memadati arena pertandingan. Ia berharap bahwa semangat sportivitas, disiplin dan juga kebersamaan ini terus dijaga supaya turnamennya juga tetap berlangsung aman, tertib dan juga sukses hingga partai final. Jadi turnamen ini gak cuman ajang memperebutkan gelar juara, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat persatuan, membangun karakter generasi muda dan juga meningkatkan prestasi sepak bola di Kabupaten Pesisir Barat. Ketua PSSI Kabupaten Pesisir Barat juga mengapresiasi dukungan Bupati ya yang hadir langsung menyaksikan pertandingan. Perhatian pemerintah daerah tentunya menjadi motivasi bagi para pemain dan seluruh insan sepak bola untuk terus meningkatkan prestasi.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basi, nelui saikewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur jejak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Rompat FM Suara Budaya Lampung, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC ini membantu meningkatkan kemampuan dalam mengemas produk ya untuk para pelaku usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam paguyuban pedagang pantai kawasan De Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali. Dan pelaku usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam paguyuban pedagang pantai kawasan De Nusa Dua mengharapkan program pembinaan dan juga motivasi ini terus digulirkan kepada pelaku UMKM serta melakukan pengawasan secara berkala ke lapangan sehingga aspirasi dan juga kendala para pedagang ini juga bisa diselesaikan. Sebanyak 63 perwakilan pedagang pantai yang tergabung dalam paguyuban itu mengikuti pelatihan kewirausahaan yang difasilitasi oleh ITDC. Pelatihan ini menghadirkan beberapa materi penguatan karakter wirausaha, pengelolaan usaha, strategi pemasaran, pelayanan prima, serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar pariwisata. Nah, melalui pembekalan tersebut, para pedagang diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas usaha, daya saing, dan juga nilai tambah produk maupun layanan yang diberikan kepada wisatawan ya. Sementara itu, General Manager De Nusa Dua menjelaskan bahwa pelaku usaha lokal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata tersebut. Ia mengajak para pedagang untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan agar semakin profesional, punya pola pikir bisnis yang adaptif, dan juga mampu berinovasi dalam mengembangkan usahanya, memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing, dan juga pendapatan usaha secara berkelanjutan ya. Jadi harapannya para pedagang juga memberikan pengalaman berkesan kepada wisatawan. Melalui pelatihan kewirausahaan ini, pihaknya ingin mendorong para pedagang pantai supaya semakin profesional, kemudian adaptif ya terhadap perkembangan pasar, lalu punya daya saing yang lebih kuat, dan juga mampu menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, minat muah rindai kanca sunyini di Papua jangan kuti. Amalia cukupkan atai japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Selanjut ni setelah waktu jam 20 minat muah rindai co nangis kon sandiwara radio saya dilanjutkan jama belajar Sumba berdendang. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: jam 20.
1: Mina Muari, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana memastikan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pada tahun 2027. Sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan diharapkan dapat segera direalisasikan mengingat penyusunan anggaran untuk tahun 2027 telah dimulai. Pembangunan infrastruktur jalan dan drainase masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun pekerjaan di sektor tersebut sebagian besar tinggal melanjutkan penyelesaian dari proyek yang telah berjalan. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga akan memprioritaskan pembangunan sejumlah puskesmas baru guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, pemerintah kota juga berencana membangun beberapa sekolah baru, terutama SMP, untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar dan pemerataan akses pendidikan di Bandar Lampung. Meski demikian, ia mengakui rencana pembangunan sekolah baru di kawasan Siger masih menunggu proses persetujuan dari pemerintah Provinsi Lampung. Selama proses tersebut berlangsung, siswa yang seharusnya bersekolah di lokasi tersebut untuk sementara tetap difasilitasi dengan belajar di sejumlah sekolah swasta di sekitar wilayah tersebut. Beranjak met informasi Saibari, kepolisian resor atau Polres Cilegon bergerak cepat menyalurkan puluhan ton air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air akibat musim kemarau di wilayah hukum Polsek Pulau Merak, Cilegon, Banten. Kapolres Cilegon mengatakan aksi sigap kemanusiaan ini ditujukan untuk meringankan beban warga di daerah perbukitan yang mulai kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan konsumsi maupun MCK atau mandi cuci kakus sejak akhir Juni 2026. Ia mengatakan bahwa seluruh proses pendistribusian air berjalan dengan sangat tertib berkat kerjasama yang solid antar instansi. Sinergi yang baik tentunya memotivasi untuk mendorong program pembuatan sumur bor baru dan sistem penampungan air hujan demi memastikan pasokan air bersih bagi warga tetap aman di masa depan. Demikian wakca jam 20, muloh putung gadi wakca jam 6, jemoh pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Pukul 20.00 nih 7 menit waktu Indonesia Barat. Minak muaki dacok nangis konsen di war radio dengan judul Legenda Tungku Pang Husen. Selamat mendengarkan.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pang Husen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pang Husen dan pengikutnya.

0: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
1: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
2: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
3: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
3: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
3: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
2: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
1: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
3: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
3: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
6: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak Pang Husin, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Baik, Benak Muharin dengan Casu Nyini di Papun. Jangan ikuti, saatnya kita bergabung dengan Pro 4 RRI Jambi ya, untuk mengikuti siaran Belajar Sumba Berdendang. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tempat Sob Belajar Sumba yang ingin bergabung bersama kami dan juga yang mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah.
1: Ya, apa kabar Bang Anom?
0: Alhamdulillah. Bang Abdullah ini orang Jambi lah nih.
1: Iya, orang Jambi.
0: Iya, orang Jambi kok lah. Tidak jauh-jauh dari Siko.
1: Oh,
0: iya, sak Jambi lah kok. Iya, cuman gawenya jalan-jalan keluar.
1: Iya.
0: Hobi
1: belala.
0: Ayo, hobi belala. Jalan lah keluar.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana
0: kabarnya Bang Anom? Alhamdulillah sehat. Malam hari ko dan juga agak-agak ini yo agak gerah yo.
1: Jangan main-main
0: kalau
1: gerahnya.
0: Iya. Angin deh, tidak mempan. Iya. Siko asli juga tidak mempan nih.
1: Yo kalau lagi emang di dalam dingin pas keluar dari kisangin walah
0: hey. Nah,
1: keringat lagi
0: ya. Iya keringat lagi udah penuh banji
1: yo melele
0: soal isinya nih. Iya nonton bola gak tadi Pak Abdullah?
1: Walah nonton ada bola kurang hobi nonton bola
0: oh mano. Kurang hobi tidur tapi lah, oh tidur lah tadi itu
1: iya udah nonton aja nunggu jam 2 mulai
0: iya
1: nah jam
0: Kale. Ayo, nak kerja lagi, ada.
1: Yo, iya lah orang lain lah yang senang-senang nengok.
0: Bola.
1: Iya tuh, besok lah tuh itu 30 lagi lah.
0: Iya. Tapi rame sini tadi. Mau bola?
1: Iya, itu makanan banyak. Iya, UMKM-nya kan banyak sih 70, enggak cuma bareng rame-rame, kan yang nyawa dia cuma sedau bi lah.
0: Iya, tapi ada jajan sini. Hah? Ada berjajan ke sini tak tadi?
1: Ada lah.
0: Iya.
1: Menak bubai bang Anom, ada nonton bahkan dari UMKM makanan bay itu tengok. Ya, tahu di mana itu makanan aku yang ada itu kan? Kuah banyaknya pasti. Nonton
0: lah ini Anom
1: deh. Iya. Nak dibeli
0: ya? Bingung nak dibeli apa?
1: Iyo.
0: Oke. Okay.
1: La balik lah
0: jam 9 ya. Tapi ada enggak yang yang di ini Bang Abdullah? Negara yang kira-kira didukung ada enggak walaupun enggak nonton gitu. Tapi suko gitu.
1: Dado lawan.
0: Dado.
1: Aduh,
0: eh. Oh, biasa kan?
1: Iya, tuh lah, Bang Anom, kalau dia main, saya kok tak bisa masuk pilihan duda, belum sepol.
0: Belum, ya, belum rezekinya.
1: Iya, belum rezekinya, mungkin 2040 lah.
0: Iya, mudah-mudahan 2030 nih, amin.
1: Alhamdulillah, kalau dia nggak

0: Itu masuk ke segala dunia, semua orang seluruh dunia kan ya lagi baru Indonesia lah buat itu masuk.
1: Iya.
0: Kalau ada intoleran gitu kan cuma di Asia, jangan di Asia, itu rusong.
1: Internasional lah, mudah-mudahan, amin.
0: Iya, internasional kan, maksudnya kan.
1: Iya. Oke, lagu kita apa nih?
0: Lagu Jambi lah.
1: Boleh, bebas.
0: Lagu Jambi, Ria-Ria Cinta weh.
1: Ria-Ria Cinta.
0: Yoi.
1: Oke, Ria-Ria Cinta. Dari siapa itu?
0: Dari siapa? Ya gak tahu namanya. Lalu lah, tapi sering diminta
1: kok. Oke, dicari dulu nih yo, Ria-Ria Cinta yo.
0: Yo.
1: Oke. Sampai salam salam yo.
0: Buat Mbak Jaro, mau mana di Selatan enggak? Buatnya di Palembang, di Tola, terus di mana lah? Buat di Jambi itu semuanya weh, buat di Bengkulu juga, Pangkal Belitung juga, semuanya aja.
1: Oke.
0: Selalu Bang Anur ya.
1: Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abdullah sudah bergabung tentunya di Jambi Berdendang pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan yang di BK9 Belitung, Oku Timur.
1: Oku Timur, siapa? Mbak Sisi yo?
2: Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni, Oku.
2: Oku Timur.
1: Oku Timur. Kalau saya
2: mana?
1: Aduh, lupa lagi nama daerahnya.
2: Aneh, karena nama daerah sendiri lupa.
1: Ah, casingnya Pak sih.
2: Ada.
1: Iya, kelahiran di Jambi lah, cuman casingnya ada Palembang.
2: Ada Palembangnya.
1: Iya, Oku juga saya.
2: Oku juga.
1: Iya, cuman kurang tahu juga daerah mana.
2: Ini lagu Komering boleh ini?
1: Komering boleh.
2: Nyepok Jando.
1: Nyepok Jando.
2: Iya, ada dah Nyepok Jando.
1: Nyepok Jando, cari dulu ya.
2: Amun dado amun iku jodohku.
1: Mun dado jodohku.
2: Amun iku jodohku.
1: Oh, nyepok janda. Dari ini ya, Zainal ya?
2: Aku enggak tahu siapa yang nyanyi.
1: Tapi ado.
2: Ado, ya udah enggak apa-apa itu nyepok janda, enggak apa-apa jadi Zainal.
1: Oke.
2: Okay. Siapanya buat galau-galaunya baiklah. Aku masa juga belum kenal, baru perdana ini ikutan.
1: Salam kenal.
2: Salam kenal ini sama
1: siapa?
2: Abang siapa?
1: Siapa coba?
2: Aku enggak tahu, aku baru buka jujur enggak ngerti.
1: Enggak ngerti. Iya, yeah, dengan Anur ini, dengan Anur. Enggak ini.
2: Dengan siapa?
1: Anur.
2: Anur berarti cahaya ya. Buat anaknya sehat selalu. Oke, tak tunggu lagunya Nyepok Janda. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Yuni ya, di Oku Timur yang sudah bergabung tentunya di malam hariko. Dan juga kita dengarkan dulu teman-teman Pro 4 ganti pro 4 dimanapun ganti berada setelah yang berikut. Iko

0: Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id.

0: Ya, selamat malam ketika kita masih bersama di Belajar Sumba Berdendang pada malam hari ini bersama dengan Bengkulu 91,7 FM, Bandar Lampung 88,5 MHz maksud kami, dan juga dari Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, dan juga Sungai Liat 103,9 MHz. Dan tentunya di Belajar Sumba Berdendang pada malam hari ini di 0811-670-7992. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo, dengan siapa
1: salam
0: nih?
1: Kenal, salam kenal Bang, dari Robi di Palembang.
0: Oh, Bang Robi di Palembang.
1: Iya Bang, salam kenal Bang. Pertama kali ini masuk Bang.
0: Yo, sama nih juga nih. Bang Robi, kayak mana kabarnya?
1: Kabarnya sehat Bang, cuacanya panas.
0: Iya, panas.
1: Panas bertengkang.
0: kalau di Palembang sebutannya apa nih Bang?
1: Iya, panas bertengkang Bang.
0: Oh, berengkang juga?
1: Oh, panas bertengkang, panas terjelit.
0: Panas terjelit ya.
1: Iya
0: Bang. Iya, cuman memang cuaca hari ini memang lumayan ya.
1: Woi, panas dingin Bang. Malah ini baru hidup lampu Bang. Dari maghrib tadi mati lampu di sini.
0: Oh, baru hidup lampu sekarang.
1: Tadi monitor ini di kawan kan minta nomor ini, tahu-tahu dari sisi tadi Bang nomor ini.
0: Dari Mbak Sisi.
1: Tahu kan Bang Sisi, dari Mbak Sisi.
0: Dari Mbak Sisi alhamdulillah bisa masuk Bang ya.
1: Bisa masuk akhirnya perdana pula
0: deh. Iya. Palembang mana nih Bang?
1: Di ini Bang, aku di Lemabang.
0: Lemabang. Oh, Lemabang ya.
1: Tahu Bang?
0: Pernah dengar Bang?
1: Pernah.
0: Cuma
1: pernah ke Palembang.
0: Palembang kotanya pernah.
1: Di mana Bang?
0: Dah, cuma main-main bae.
1: Tempat apa?
0: Hah? Dado. Cuman jalan-jalan biasa.
1: Mana ini tempat kanti?
0: Anda ada tempat kanti.
1: Oh, kanti ini kenapa ketemu besar?
0: Kanti sini lah.
1: Ya kanti ini, kanti betino.
0: Ya enggak ada.
1: Alah Bang, jujur Bang.
0: Eh, enggak ada, mana ada.
1: Kaget dari Awangi kalau main Palembang. Dari Awangi agak ngapel. Di mana tuh kanti itu?
0: Enggak ada di kanti Palembang, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Ayo, enggak ada. Di Palembang 1, Bengkulu 1.
1: Wah, ya. Bagi-bagi Bang.
0: Bagi-bagi. Iya, karena tadi malam nonton bola nih Bang.
1: Mantap Bang, tidak beneran aku udah nonton Bang, dengar di RRI Bang.
0: Oh, dengar di RRI lah.
1: Iya.
0: Yo.
1: Hai, kecewa Bang, aku bobok Argentina.
0: Kalah. 1-0.
1: 1-0 ya.
0: Iya, Spanyol ya.
1: Aku ini Bang, iya, rasa mau ini, mau bunuh diri di batang cabai.
0: Jangan lah. masih ada ini 2030.
1: Mudah-mudahan 2030 nih Indonesia masuk Bang.
0: Amin mudah-mudahan
1: masuk ke final pula kan.
0: Amin kita berdoa dulu mudah-mudahan Indonesia masuk.
1: Iya, mudah-mudahan masuk. Bapak penyisian mah jadilah.
0: Iya, yang terbaik lah
1: pokoknya. Kali Piala Dunia.
0: Pokoknya ada terdengar BK gitu di Piala Dunia nama Indonesia itu. Mudah-mudahan lah.
1: Nah. Iya, Indonesia ya pelatihnya Abang kan.
0: Jangan bunuh diri ya, Ge.
1: Ya, aku tahu lah Abang pelatihnya. Masuk
0: dia. Iya. Masuk langsung dah. Juara 1 ya, gitu.
1: Langsung ya. Kan nanti Jambi musim apa, Bang?
0: Jambi. Jambi kemarin Eriko durian.
1: Durian. Lemak lah durian di Jambi itu.
0: Lemak apalagi ya po di Kumpe itu lemak juga tuh.
1: Ada durian tembaga tuh.
0: Durian tembaga?
1: Oh.
0: Baru dengar saya.
1: Baru dengar.
0: Oh. Durian tembaga. Lemak ya.
1: Ya, the bijinya kecil kan Bang, dagingnya banyak.
0: Kuning enggak warnanya?
1: Kuning kayak tembaga tuh.
0: Oh.
2: Bagaimana cara lepas dari judi online?
0: durian
2: kentang orang terdekat.
0: Mungkin saya pernah, oh pernah makan kuning namanya.
1: Bijinya kecil kan bijinya.
0: Iya, dia memang
1: piko itu wah kenyangnya.
0: Manis juga. Yang kolesterol hati-hati.
1: Iya.
0: Langsung pusing. Oke, baik.
1: Apa lagu bang?
0: Nah, lagu gitu apa?
1: Lagu lagu Tamarindo ada bang?
0: Apa?
1: Tamarindo.
0: Lagu apa?
1: Tamarindo.
0: Tamarindo.
1: Oh iya.
0: Tamarindo, Palembang ya?
1: Gak tau, di Jambi itu saya.
0: Utang
1: Marindu.
0: Utang Marindu ya?
1: Oh iya.
0: Utang Marindu udah ada.
1: Udah ada?
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Sama-sama gila ada gak? Sama-sama gila.
0: Sama-sama gila?
1: Oh.
0: Nah, jangan lah.
1: Ya uang lain gitu jangan.
0: Uang gitu. Lain jangan gitu. Soalnya sama-sama gila. Sikok lah ya lah.
1: Cukup uang lah ya, jangan gitu lah.
0: Iya, kesan-kesan salamnya nih bang.
1: Ada ya?
0: Ya ada.
1: Ada kan. Pengen lah dengan lagu itu. Apa nih selamanya monitor mah ya bang. Gak coba.
0: Oh oke.
1: Iya udah tahu nomor ya kan. Tadi pas kebenaran aku monitor di sisi tadi. Minta nomornya apa ya. Kasihnya kan.
0: Nah, langsung masuk.
1: Langsung masuk bro.
0: Iya.
1: Masa
0: pengen
1: kenalan tadi kan.
0: Oke.
1: Kirim salam dong.
0: Boleh.
1: Kirim salam ini Palembang nih. Ada Sisi atau pengobanya. Atau Eli atau siapa tuh Makbar. Terus apa lagi Palembang nih galak masa tuh.
0: Siapa lagi tuh?
1: Pokoknya
0: untuk semua.
1: Yang ini iya semua. Yang di Bengkulu. Yang di mana tuh bang? Coba nih Jambi,
0: Palembang
1: terus?
0: Semeriat.
1: Apa lagi bang? Udah.
0: Ada Bengkulu.
1: Ya?
0: Lampung.
1: Oh Lampung. Ya pokoknya salam kenal memang, salam kenal galo ya. Ngambar ini dari Palembang, orang kita galo ya.
0: Iya, orang kita galo.
1: Iya. Buat abang ya?
0: Iya.
1: Abang siapa nih? Nah, lupa nanya nama lah.
0: Ah, itulah. Sama Anur di sini.
1: Oh, Anur.
0: Iya.
1: Bagus. Namanya
0: Cahaya. Ah, jangan gitulah.
1: Cahaya ilahi.
0: Cahaya lampu be.
1: Ini cahaya perempat Jambi.
0: Oke.
1: Ya itu bang, salam kenal ya.
0: Oke, salam kenal juga.
1: Robi nih pendatang baru ya.
0: Siap.
1: Ya, makasih bang waktunya bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Robi di Palembang. Di 0811670799020 untuk teman-teman perompak sebelajar Sumba yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Solia.
3: Hai, apal nian Dionyo ya.
0: Eh, apal nian lah, orang Jambi pula.
3: Jambi, Palembang
0: apa Jambi? Dua-duanya lah, dekat juga.
3: Oh, dekat nih lah ya. Pacarnya makan pempek Palembang.
0: Ah, mantap, lemak lu bawa sini lah.
3: Oh, lemak ya?
0: Iya.
3: Adik aku bikin nih, cukong hitam-hitam.
0: Weh, cukong Palembang tuh apa ya, beda dari cukong-cukong yang lain. Memang,
3: iya,
0: cukong Palembang tuh ada khasnya.
3: Palembang di mana nih?
0: Hah?
3: Palembangnya di mana?
0: Komering saya.
3: Oh Komering, iku dulu,
0: CL. Oh ya dah, saya udah apal belum.
3: Bapakku Palembang juga.
0: Palembang mana?
3: Komering.
0: Oh, kalau saya bapak Komering, mama Jambi.
3: Nah, sama kita berarti bapakku Komering, mama aku Jambi.
0: Nah,
3: berarti Bang Nur ngerti. Kenal
0: lah
3: dah dengan
0: kata
3: bapak aku yang di
0: Masjid
3: Raya
0: Dungusa. Wah, kurang tahu tuh. Saya casing yo, Pak.
3: Itu kata bapak kami yang di Dungusi.
0: Iya.
3: Iya, Sungai Maram.
0: Kalau saya casingnya B Palembang.
3: Casingnya baik, Bu.
0: Cak yo. Hah? Wah, suara putus-putus, ngapo?
3: Tapi imbong-imbong cak orang Palembang kenal lagunya.
0: Ah, lagu apa?
3: Lagu imbong-imbong.
0: Imbong-imbong.
3: Ya.
0: Yo, salam-salamnya. Cari dulu.
3: Cari dulu, iyalah.
0: Yo.
3: Kirim-kirim dulu ya.
0: Ah.
3: Babang Nur, selamat malam.
0: Yo. Oi.
3: Ah, jangan hilang pula.
0: Udah. Lagunya imbong-imbong loh.
3: Yo.
0: Tak temu lagunya.
3: Bisa tak ketemu.
0: Yo, imbong-imbong. Memang lagu-lagunya apa? Bukan
3: lagu dong. Itu lagu mula-mula deh kalahat. Musik nah. Tuh.
0: Imbung-imbung ya.
3: Ya.
0: Imbung-imbung. Cari dulu ya. Cari dulu sampai salam-salamnya.
3: Ah, salam-salam buat tadi galau-galaunya orang Palembang tadi. Salam kenal dengan Mbak Surya Kalanggulo. Ah, buat Mang Nur kemana?
0: Sini lah.
3: Oh ada ya, kalau hilang dulu.
0: Iya, limbung ya.
3: Buat Mbak Susi, buat Bang Ijal, buat Bang Abdullah tadi, buat apa lagi ya, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Remelan, Alimin, Mbak Japurnama, buat apa lagi tuh? Mak Armi.
0: Dan untuk semua.
3: Semuanya lah kawanku, kawanku lo lagu tunggu.
0: Date lagunya, bebas beda.
3: Date lagunya. Abangku balik le.
0: Abangku balik.
3: Oke.
0: Baik.
3: Ado kan?
0: Ado.
3: Ado. Kaget tak balik? Lo kemana perginya?
0: Abangku balik apa? Abangku jauh.
3: Abangku jauh jadi juga lah.
0: Oke.
3: Ya, aku nggak mengingat kok jauh kakek tak balik.
0: Balik lah.
3: Ya, nang ngopi belum?
0: Sudah.
3: Kalau itu aku antari.
0: Wah, jauh nian.
3: Jangan bilang jauh, dekat lah Kalanggulo ini dengan situ. Bilang kamu apa ya, kamu antari kopi.
0: Iya, dekat situ lah. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kakek di belakang nggak masuk marah dia.
0: Baik, ketika nanti di mana bukan ganti berada satu penelpon terakhir gitu ya, sekaligus menutup perjumpaan gitu di Jambi Bedendang. Maksud kami di Belajar Sumba Bedendang. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Yo, dari Mbak Eli yo.
2: Kok tahu?
0: Eh, tahu lah orang ada tulisannya.
2: Oh, ditulis namanya di situ ya.
0: Iya.
2: Aduh, jadi ini apa berdebar-debar saya.
0: Aduh, kenapa berdebar-debar tuh?
2: Kok tahu nama saya gitu kan?
0: tahu. Ya salam kenal Mbak Eli, gimana kabarnya?
2: Salah sambung tadi.
0: Enggak, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Anggur gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak Eli pada malam hari ini.
2: Makan malam belum?
0: Sudah, cuma jam 7 tadi.
2: Oh, enak dong.
0: Iya, baik. Langsung deh ini, Mbak Eli, lagu kita apa? Kita dikejar waktu nih.
2: Lagunya ini, Mbak, apa?
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Anak beranak dari Jambi.
0: Wah, iya loh, anak beranak.
2: Iya. Anak beranak pokoknya.
0: Oh, pokoknya anak beranak lagunya, ya tak?
2: Buat yang sudah masuk-masuk tadi, pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan. Dan
0: apa ya? Mm-hmm.
2: Dari yang dari Palembang maupun dari Lampung, Bengkulu, Sungai Lia, Jambi, pokoknya salam kompak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Babang Kampan itu kemana belum masuk?
0: Iya, udah masuk, mana ya?
2: Kalah sama orang Palembang ini.
0: Oh, oke. Iya.
2: Ada tuan rumah juga nggak ada yang masuk kayak.
0: Ada tadi tuan rumah.
2: Siapa?
0: Tadi Bang Abdullah.
2: Yang nggak masuk tuh ini apa Bu Bundawati,
0: yo.
2: Bang Gawan, Wak Udin, itu kan.
0: Yo. Mau lagi sibuk kayaknya lagi sibuk.
2: Bang Hamzah Yusuf di sana kan.
0: Oke, baik.
2: Iya.

0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Eli di Palembang sudah bergabung ya. Baik, ketika nanti perompak seluruh pelajar Sumba berdendang, itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita ya pada malam hari ini. Dan juga bersama dengan Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muakhin Dekan Jason Yunudipapun Jangan Kuti. Masih bersama program 4 RRI Bandar Lampung di 88,5 MHz ya. Dan kali ini Minak Muakhin Amalia beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara Campur Sari hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Amalia putarkan lagu-lagu Campur Sari di kesempatan malam hari ini, dan juga nanti akan Amalia selingi informasi-informasi ringan di malam hari ini ya, sambil menemani Minak Muakhi. Barangkali ada yang lagi istirahat atau yang lagi berjaga gitu ya, jaga pos ronda ataupun juga jaga malam gitu kan. Karena memang tugasnya malam gitu. Ya gak apa-apa ya, harus tetap semangat ya. Sambil nanti juga kalau seandainya ada Minak Muakhi yang ingin bergabung melalui line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720985. Tembang pembuka kita di edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: yaitu Gamelan Osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: Guys, you know kan guys? Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Mengken napa mboten ngantuk to, Pak? Kok nyuwun kutut manggung?
2: Mboten nggih, Pak. Mboten ngantuk.
1: Mboten, Pak.
2: Mboten. Oh, mboten.
1: Wah, jeneng Pak, Pak. Pak ampun ombo-ombo ketok lho, Pak.
2: Aja ngono kuwi.
1: Lawang saruman gak nggih sira, aku ketok mausan.
2: Kaya ning warung.
1: Malah dibuka.
2: Ya Allah, ya Allah. Ayo diajeng wes.
3: Ya.

Jan nyamleng tenan. Ayo ditutup. Bapak nesi oleh. Sing kendang ket mau berbambem-bambem kowe.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Ya, terima kasih Minak Muakhi masih bersama Amalia ya di Campur Sari hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Minak Muakhi, pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini mempermudah akses layanan kesehatan di tingkat desa yang jauh dari fasilitas rumah sakit dengan menyalurkan sebanyak 55 unit mobil desa siaga. Bupati Kabupaten Madiun mengatakan bahwa penyaluran puluhan unit mobil tersebut merupakan realisasi dari visi misi daerah untuk hadir langsung di tengah kebutuhan mendesak warga. Penyaluran tersebut menandai keberlanjutan program strategi satu desa satu mobil siaga guna memangkas jarak pelayanan publik. Total desa di Kabupaten Madiun ini ada 206 desa, sedangkan prioritas penyaluran tahun ini diarahkan pada desa-desa yang punya keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dan desa yang mobil siaga lamanya ini sudah dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai ya. Jadi desa yang jauh dari rumah sakit atau kendaraannya yang udah enggak layak itu didahulukan gitu ya. Bupati juga mengingatkan para kepala desa bahwa mobil tersebut adalah aset milik masyarakat. Jadi kendaraan harus siap bergerak kapan aja ketika ada warga yang membutuhkan evakuasi medis ke rumah sakit atau penanganan darurat lainnya. Nah, penyaluran 55 unit mobil desa siaga tahun 2026 ini bertepatan dengan momentum peringatan ke-458 hari jadi Kabupaten Madiun yang diperingati setiap tanggal 18 Juli. Adapun mobil siaga tersebut dilengkapi fasilitas dasar medis dan akan dikelola langsung oleh masing-masing desa sasaran. Tentunya diharapkan kehadiran armada itu mampu mempercepat respons penanganan medis dan juga menjangkau warga hingga pelosok desa.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Luna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, Minat Muahi masih di Campur Sari ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Minat Muahi, Amalia masih menemani Minat Muahi di rangkaian lagu-lagu Campur Sari di edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Informasi kembali kami hadirkan di malam hari ini, tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini berhasil menemukan satu spesies baru ikan gobi udang di perairan Banyuwangi, Jawa Timur ya. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN mengatakan bahwa penetapan spesies baru ini enggak cuma didasarkan pada satu metode, tetapi melainkan melalui pendekatan taksonomi integratif. Nah, ikan ini punya ciri khas berupa 5 bercak jingga terang besar di sepanjang tubuhnya. Kemudian bercak kuning kecil pada bagian kepala dan ada 2 filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan jantan yang membedakan dari spesies lain dalam genus yang sama. Spesies ini dinamakan Tomiamihtis oriens sp. Nov ya. Dan nama oriens ini diambil dari bahasa Latin yang berarti timur atau matahari terbit. Penamaan tersebut terinspirasi oleh warna jingga cerah pada tubuh ikan, sekaligus juga mengacu pada Banyuwangi yang dikenal sebagai The Sunrise of Java. Nah, penamaan spesies ini juga menjadi bentuk pengakuan terhadap lokasi penemuannya. Diharapkan temuan ini juga bisa menjadi pemicu penelitian lanjutan untuk mengungkap kekayaan biodiversitas Laut Indonesia yang masih sangat besar. Minat Muahi, sejauh ini ikan spesies baru ini diketahui hidup di perairan pesisir Banyuwangi dengan habitat dasar berpasir. Informasi dari nelayan setempat menunjukkan ikan tersebut ditemukan di perairan dangkal, meskipun asosiasi ekologisnya dengan udang yang umumnya menjadi pasangan hidup kelompok gobi ini masih dibutuhkan kajian lebih lanjut ya. Penemuan spesies ikan ini menambah daftar spesies ikan yang telah dideskripsikan dari perairan Indonesia, sekaligus juga memperlihatkan bahwa kawasan pesisir Nusantara ini masih menyimpan potensi biodiversitas yang belum sepenuhnya terdokumentasi. BRIN terus memperkuat riset biosistematika sebagai dasar ilmiah dalam mendukung konservasi, pengelolaan, dan juga pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia.

0: ano? Gaya! Oy, gaya!
1: Iyo, yai ngapo tuh jeget-jeget tuh yai? Jangan segi-segian manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul.
2: Hey bro, sorry ini telat. Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
5: Rompot FM, suara budaya Lampung.

0: satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: kok yang hemat? Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
0: Tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya.
4: Wah, kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
5: Hah?
4: Biar menetas secara alami.
5: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
4: Eh, ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Iya, Minat Muakhi masih bersama Amalia ya, dan masih di Campursari. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur meminta Dekranasda Kabupaten Magetan ini bisa mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan perajin. Pengurus Dekranasda menurutnya harus mampu menjadi penggerak, pendamping sekaligus juga jembatan bagi para perajin dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar ya. Dengan demikian kesejahteraan perajin juga ikut terdongkrak. Nah, Bupati Magetan juga menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan ini punya visi Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah membentuk pengurus Dekranasda dan juga melantik untuk mendampingi para perajin Magetan. Kabupaten Magetan ini punya banyak sekali potensi produk unggulan yang berkualitas. Dekranasda akan segera melakukan penghimpunan produk-produk kerajinan yang berpotensi untuk didorong semakin maju dan juga naik kelas. Jadi pihaknya berharap pengurus Dekranasda ini segera melakukan tugasnya, yaitu menghimpun segenap potensi yang ada, baik pelaku industri kerajinan, profesional maupun juga masyarakat, untuk bersama mewujudkan tujuan organisasi sekaligus juga jadi mitra bagi pemerintah dalam pengembangan produk kerajinan di Kabupaten Magetan. Nah, Minak Muakhi, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di acara Campur Sari. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Minak Muakhi di malam hari ini. Dan Amalia nanti masih akan terus menemani Minak Muakhi hingga nanti tutup siaran ya. Setelah Campur Sari ini, lagu-lagu klasik Lampung Amalia akan putarkan di Helauni Debingi Hani.

0: merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

0: juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ne susi ni weh. Papi apilah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone iyan aku. Kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nyano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kejah. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku ya.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

kabalikan siya sa Unyini. Ang taijapay pujama, hamdi sepanjang kanisinji. Hambu pisah guna putungga muloh cemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuahi indai kanca seunyini. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat maju minamogi indai kanca sunyine di Papua jangan akuti Sinjilak program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz yang negara konsiaran sekejungkan di Sinji 21 Juli 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat maju, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Minak Mogi ya. Jumpa kembali bersama Perompat RRI Bandung ya. Masih saat ini Sikam Panglian Ngancani Minak Mogi tentunya dalam program Tembang Temu Istami. Dan nanti Sikam akan bergabung ya Jumpa Persatu RRI Bandar Lampung mengikuti program acara Mutiara Pagi. Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti dilanjutkan dengan Wakca jam 6. Selanjutnya Launi Pagi Gani ya. Dan mak lupa pukul 9 waktu Indonesia Barat Sikam langkah dalam program acara Nemu Imah ya. Dan nanti Bang Leon akan ngajari Minamogi. Baiklah Minamogi, selamat mayu, selamat pagi, dan selamat kedengisan.

Berikan masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Alhamdulillah, wasyukurillah di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk ya, karena habis hujan tadi malam. Ini merupakan satu keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Seraya mendengarkan siaran bersama kami di Mutiara Pagi kali ini dengan tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Di Mutiara Pagi kali ini bersama narasumber kita yang juga akan memberikan tausiahnya, yaitu Bapak Ustadz Haji Yulianto, MPDI.

0: Baik pendengar, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz Haji Yulianto MPDI. Langsung saja akan kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Ustadz, pagi hari ini alhamdulillah ya, suasana Bandar Lampung cukup sejuk ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kita kalau kita kan kota metro, jadi lagi panas.
0: Oh, kan? Panas juga di sana. Oh, tadi malam di sana nggak hujan ya, Pak Ustadz ya?
1: Belum ada hujan.
0: Oh, belum ada, masya Allah.
1: Ya, kita berdoa mudah-mudahan segera dapat hujan lah. Kasihan ini.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya, benar sekali. Di Bandar Lampung tadi malam hujan walaupun sebentar gitu, tapi ya, alhamdulillah sudah ada kesejukan gitu kan ya. Ya. Baik.
1: Mudah-mudahan tambah kesyukuran ya.
0: Amin, masya Allah, tabarakallah. Baik, Pak Ustadz, kita akan berbincang mengenai tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Ya, silakan untuk menyampaikan tausiahnya Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa bidaqu ilaihi wasilah. Wajah itu bisa bilihi la'alakum tuflihun. Sadaqallah nadim. Yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah diberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa diberikan kesehatan, bisa beribadah di waktu hari ini, dan senantiasa memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk kehidupan kita hari ini. Mari kita sampaikan salam dan salam kepada kanjeng Nabi kita, junjungan kita, Nabi dan Rasul teladan kita, yang kita harapkan syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana pun berada, selamat pagi ya, yang saya hormati. Maka kaitan dengan bagaimana kita ini berkomunikasi dengan anak-anak ini hal yang sangat penting, dan ini dirasakan semua oleh orang tua, bagaimana untuk supaya kita ini hubungan berkomunikasi, interaksi dengan anak-anak ini kadangkala mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mungkin bahasa yang disampaikan oleh orang tua kepada anak ini kan biasanya kan perintah terus ya. Perintah terus gitu ya. Sana sholat ke masjid, nah, tapi orang tuanya enggak ke masjid. Sana, ayo sholat. Nah, tapi kan kalau misalkan kita mintanya kan ya, nah, ayo kawanin anu bapak nih, kawanin ibu untuk ke masjid, ayo sama-sama. Nah, kita ini melibatkan seorang anak dalam urusan apapun termasuk ibadah ini juga penting. Kata-katanya itu harus kita pilih betul bagaimana supaya pas dengan anak-anak itu ya. Yang kedua, betapa pentingnya yang namanya keteladanan, bukan suruhan, bukan perintah, tapi adalah keteladanan. Maka mestinya kita orang tua, kalau kita lihat dalam percakapan di dalam Al-Quran, para nabi-nabi Allah begitu banyak ya. Ada Ibrahim alaihissalam dengan anak-anaknya, ada lagi dengan Luqman Hakim dengan anaknya, ya bunayya, ya aqimish shalah. Itu ya bunayya itu kalau bahasa kita tuh wahai anakku yang tersayang, itu betapa komunikasi yang luar biasa ya. Sehingga efektif betul. Ya bunayya aqimish shalah, ya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini kunci kedua ini, keteladanan ini adalah hal yang sangat sangat penting, meskipun tidak perlu diucapkan tapi betul-betul kita bisa menampilkan kebaikan-kebaikan di dalam urusan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita mengatakan ayo kita puasa. Ya, kalau kita tidak puasa kan sulit itu kita. Kemudian yang ketiga, bahwa urusan ibadah ini kan urusan yang semestinya kalau menyiapkan ini anak-anak adalah bagaimana kita buat bahwa ibadah itu menyenangkan, ibadah ini adalah enjoy, ibadah ini adalah hubungan kita kepada para yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam jagat raya ini. Nah, kita bagaimana diajarkan kita melakukan ibadah ini dengan enjoy, dengan senang gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT. Maka kita memang harus berdialog dengan baik, dengan kata-kata yang pas menurut anak-anak kita ini. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman now, zaman di mana pola komunikasi harus diefektifkan, bagaimana kita memilih kata-katanya, bagaimana zaman yang cara komunikasi berubah, cara mencari uang berubah, cara menulis surat pun berubah, enggak lagi dengan surat yang lama-lama sebagaimana kita dahulu. Oleh karena itu ini menjadi penting, efektif, dan apa-apa yang harus kita pilih kata-kata kita untuk berkomunikasi dengan anak itu sangat penting, karena endingnya adalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sama-sama untuk punya tujuan, kalau caranya yang enggak pas bisa jadi lewat. Yang terakhir, tentu senantiasa kita harus berkomunikasi kepada Allah SWT dengan bermunajat kepada Allah SWT agar anak-anak kita betul-betul bisa menjadi ahli-ahli ibadah, ahli syukur kepada Allah SWT. Kalau kita mendapatkan yang namanya kebaikan, kita bersyukur, dan kalau kita mendapatkan mungkin adalah ujian atau fitnah atau macam-macam yang semisalnya, kita senantiasa bersabar, dan insya Allah itu adalah keimanan dan itulah hakikat iman yang sesungguhnya. Saya kira demikian sebagai pengantar kita pada pagi ini. Mudah-mudahan para pendengar di mana berada, karena kita ini ketika berbicara urusan masalah bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam masalah ibadah ini sangat-sangat jadi banyak persoalan. Maka kita mesti harus belajar terus bagaimana kita juga membuka ayat-ayat Quran kaitannya dengan orang tua atau kaitannya dengan bapak, dengan anak. Dan yang terbanyak di dalam Al-Quran ternyata bagaimana komunikasi antara bapak dan anak-anaknya, bukan antara ibu dan anak-anaknya. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiahnya. Dan kita akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Haji Yulianto MPDI mengenai tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Baik, kita akan langsung membaca pertanyaan yang ada di WhatsApp ya Pak Ustadz.
1: Oke, silakan.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, ada Fajar di Kalianda. Saya ingin bertanya, apakah boleh memberikan hadiah kepada anak-anak agar semangat beribadah? Lalu pertanyaan yang kedua, berapa batasan umur anak-anak untuk menjadi kewajibannya? Apakah ada yang bilang umur 8 tahun, ada yang bilang umur 10 tahun? Bagaimana Pak Ustadz? Silakan.
1: Ya, terima kasih pertama kepada Fajar ya, kali ya. Anda, bahwa yang namanya rangsangan itu

0: kita berikan ini ada coklat atau ada permen atau ada apa yang kira-kira yang jangan sampai yang tidak menyehatkan ya, tapi yang menyehatkan sudah memberikan kesenangan kepada anak-anak kita dan juga membangun hubungan yang lebih baik, kesehatan pun juga terjaga. Yang kedua kaitan dengan masalah kewajiban anak. Kapan kewajiban anak sampai ketika sudah harus mendapatkan yang namanya kewajiban untuk beribadah. Kalau untuk urusan anak-anak memang itu juga kalau sekarang ini enggak bisa dinyatakan harus sekian umurnya, Mbak ya. Situasi kondisi sekarang industri makanan yang begitu luar biasa, komunikasi anak-anak sekarang ini dengan cicit dan sebagainya itu tidak menjadikan umur kalau misalkan 10 tahun mesti sudah dewasa. Kalau 8 tahun belum apa. Tapi kalau untuk situasi kondisi ini lihatlah kalau untuk laki-laki itu ukurannya sudahkah makanya di sinilah berkomunikasi. Kalau untuk laki-laki sudahkah dia pernah bermimpi Mbak Sana itu kalau ukurannya sudah dewasa. Tapi kalau untuk perempuan ya kan sudah ketahuan tuh bagaimana ada datang bulan, menstruasi haid dan seterusnya kan gitu. Nah inilah makanya kita mesti harus komunikasi dengan anak-anak kita dan jangan menganggap tabu untuk bertanya hal seperti ini. Tentu pola bertanyanya juga harus pola yang pas bagaimana kita saat kapan dan seterusnya itu kan mungkin saat makan bareng dan seterusnya atau apa atau mungkin ya kalau sekarang ini modelnya kan biasa ya makan di mana di tempat-tempat kita kafe atau mana gitu ya intinya bagaimana kita harus mendapatkan informasi tentang masalah itu ukurannya mumayit ukuran yang namanya sudah ukuran akil balik itu adalah ukurannya kalau laki-laki yaitu sudah pernah bermimpi. Nah, kalau perempuan adalah bagaimana datangnya tamu tadi itu. Maka ini enggak bisa dikatakan harus umur sekian. Kenapa? Karena beda sekarang zamannya gitu. Nah, ini ukurannya, Mbak. Saya kira ini ya.
1: Iya.
0: Ukurannya bukan 7 tahun atau 8 tahun enggak. Tapi untuk kita mengajarkan yang namanya ibadah ini kan mesti harus di awalkan ya bagaimana kita sedini mungkin untuk supaya diajarkan dilatih dengan baik diajak ke tempat ibadah dan seterusnya. Saya kira demikian, Mbak.
1: Ya baik. Jadi bukan merupakan patokan umur ya, tapi balih balih dari seorang anak ya. Yang juga sudah menstruasi atau juga sudah mengalami masa pubertas seperti itu untuk yang laki-laki juga.
0: Ya kalau sudah puber kan otomatis sudah dewasa tuh.
1: Baik, betul. Betul sekali ini beranjak remaja gitu kan ya Pak Ustadz ya. Benar ya. Baik, demikian ini untuk Pak Fajar yang ada di Kalianda ya. Selanjutnya Ibu Maisaroh nih Pak Ustadz. Ibu Maisaroh yang ada di Teluk Betung. Ini mau bertanya bagaimana sikap orang tua kalau anak-anak itu sering menolak diajak mengaji Pak Ustadz dengan alasan capek atau bosan gitu. Nah ini seperti apa? Silakan.
0: Ya, terima kasih Bu Maisaroh. Ya, inilah mungkin yang dialami oleh orang tua ya, oleh neneknya, oleh kakeknya dan seterusnya. Makanya harus diajak komunikasi dulu. Karena ketika kita ngajak itu kan anak-anak lagi apa coba kan. Makanya kita ambil yang paling tepat untuk obrolan itu komunikasi kita ajak dengan anak-anak kita, cucu kita yang paling tepat gitu ya. Nah, kita dari awal sudah harus dibangun bahwa rumah tangga kita inilah rumah tangga yang bercita-cita ingin rumah tangga yang Islami bisa tatbikus syariah, bisa terwujudnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ya utamanya adalah yang mudah itu bagaimana sholatnya bisa dijaga, bagaimana anak-anak bisa ngaji dan terusnya itu. Ini kan memang perlu waktu dan betul-betul kita ini fokus untuk anak-anak kita. Kalau enggak bisa jadi nanti anak-anak bisa enggak bisa ngaji lagi lewat kalau sudah besar lewat lagi, kalau udah tua lagi udah alasannya malu lagi dan seterusnya. Makanya

0: Allah sendiri mengingatkan kita, wal yakhsal ladzina taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan surat An-Nisa itu ya bisa dicatat ya para pendengar, surat An-Nisa ayat 9 itu Allah SWT menggambarkan manusia kita ini orang tua pastinya punya kekhawatiran ya terhadap generasi anak-anak kita di belakang hari yang akan datang, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang tumbuh dalam kondisi lemah. Lemah ini kan tidak hanya sekedar lemah fisiknya ya, ya lemah mentalnya, lemah yang namanya iman, lemah agama, lemah pemikirannya, lemah pemahaman, lemah juga masalah fisiknya, lemah juga keterampilan-keterampilan hidupnya, dan hendaknya ini harus diajarkan sedini mungkin, termasuk juga urusan bagaimana bisa membaca Al-Quran ini. Insya Allah kita tidak hanya sekedar ngajak gitu saja, harus ada banyak ragam yang harus kita lakukan. Nah, itu. Sehingga anak-anak itu betul-betul memang sesuai dengan zamannya gitu, sekarang ini. Saya kira itu, Mbak.
1: Ya, baik. Demikian Bu Maisaroh ya, yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Yulianto. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung mengenai tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Terutama nih buat kita nih para orang tua yang juga memiliki anak masih toddler mungkin ya, atau juga masih anak-anak yang usianya tuh masih SMP seperti itu ya. Oke, baik pendengar, ini kita akan angkat dulu untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini Pak Munir di WK Anan, Mbak.
1: Pak Munir di WK Anan, ya. Baik. Silakan Pak Munir pertanyaannya.
2: Iya. Ini Pak Ustadz.
0: Iya, iya.
2: Kemudian apa itu prosesnya ya, ini mau menanyakan kan beberapa tahun yang lalu cucu saya itu kan mau nikah, jadi setelah sampai dipecatat KUA dipersoalkan dikarenakan dia umurnya belum sampai katanya kan, sedangkan umur saya itu sudah tamatan SMA itu Mbak ya, lebih kurang ya 18 tahun lebih lah ya katanya, belum ya belum sampai waktunya katanya. Jadi sedangkan orang perempuan ini Pak ya, Pak Ustaz kan dia kebanyakan kan kalau sudah 15 tahun kan dia sudah kedatangan tamu kan. Jadi ada yang mengatakan walaupun belum sampai umur catatan katanya, tapi dia sudah kedatangan tamu katanya sudah sah katanya untuk nikah. Jadi pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana itu sahihnya yang sebenarnya, apakah memang gak bisa menikah itu dikenakan belum sampai catatan di KUA kan, tapi kan sedangkan dia kan sudah kedatangan tamu kan jadi 15 tahun kan. Nah jadi itu aja pertanyaannya, apakah itu bagaimana penjabarannya, apakah bisa dilaksanakan nikah belum sampai waktunya kurang apa 5 bulan apa 6 bulan gitu kan, apakah bagaimana itu Pak. Terima kasih untuk presenternya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazah kirlah khairah. Kemudian untuk posternya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairah. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gini ya Mbak Fira atau Mbak Pak Munir tadi ya, kaitan dengan masalah pernikahan, kita ini kan ada namanya aturan yang di atas, namanya undang-undang perkawinan itu 74. Nah sekarang ada perbaruan lagi kaitan dengan umur. Nah kalau di situ yang masalah 18 atau 19 ya, kalau laki-laki perempuan itu kira-kira 19 atau 21 tahun. Nah itulah nanti bisa ditanyakan dengan KUA yang setempat ya Pak Bener ya, nanti ngobrol. Karena kan kalau secara hukum fikih syariah, kalau sudah umur sekian itu memang secara umur akil baliknya sudah. Tetapi kan di Indonesia ini kan kita ini kan ada aturan bahwa menikah itu juga diatur oleh pemerintah, berangkat haji diatur oleh pemerintah, dan banyak hal yang lain yang diatur. Nah makanya Kalau dahulu ya memang tidak ada aturan-aturan itu, sekarang ini sudah mulai ada tata aturannya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya sudah ada, sehingga di situ ada batasan umurnya minimal sekian apa itu, tentu ada latar belakangnya kenapa dibuat seperti itu agar masyarakat Indonesia itu supaya bisa bersekolah dulu dan seterusnya. Terus solusinya gimana kalau sudah seperti itu? Nah, untuk bila misalnya terjadi yang namanya kecelakaan, ya artinya hubungan yang di luar nikah, gitu ya. Maka itu nanti harus dikomunikasikan dengan KUA setempat lah. Insya Allah bisa ada solusinya itu pelaksanaannya gimana dan seterusnya itu. Cuma nanti kan kalau secara catatan mungkin dibuat ini ya, saya nggak tahu karena bukan KUA ya, bukan orang-orang Kemenak, tetapi itu insya Allah nanti ada solusinya. Saya berapa kali itu menghantarkan orang-orang yang mau nikah seperti itu, masalah ini saya bilang, saya ngobrol, saya memberikan ini, tetapi lebih dalam lagi ini orangnya, karena dia adalah orang Kemenak, dia adalah yang memang yang biasa menikahkan, dia adalah pejabat yang ngurusi masalah pernikahan itu Pak. Jadi masalah umurnya 18 itu sudah ada utaranya di sana gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan itu, kita berkonsultasi dengan pihak Kemenak itu. Maka kan sebelum ada pernikahan itu ada yang nanya penasihat perkawinan gitu ya. Ada lembaga penasihat perkawinan sebelum nikah itu kan datang dulu, harusnya ada di situ kuliah perkawinan ya. Walaupun nanti ketika nikah itu sudah ada nikah, juga ada khotbah nikah juga, bahkan setelah nikah pun juga ada yang namanya nasihat perkawinan dan seterusnya lagi. Itu kan kadangkala ya memang banyaklah kita. Saya kira itu ya kaitan dengan masalah umur pernikahan gitu. Terima kasih, Mbak.
1: Ya, baik. Selanjutnya kita akan angkat telepon lagi Pak Ustadz ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung di line telepon 0721-269-720. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Bapak Sugianto di Natar. Silakan Pak Sugianto pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya di luar tema. Kalau saya dagang, meraih untungnya itu lebih dari atau sama dengan modalnya atau lebih banyak daripada modalnya, apakah itu termasuk riba? Jadi tolong jelaskan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini kaitannya muamalah dalam hal jual beli. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan sudah dijelaskan ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan kami halalkan jual beli ya dan haramkan riba. Riba itu apa, nanti ada bahasan berikutnya. Tapi kalau jual beli itu, yang namanya jual beli itu kan dalam hal-hal masalah untungnya berapa, separuh atau lebih, itu tidak ada batasannya, Mas. Tidak ada batasannya. Kalau misalkan kita ketemu jual beli dengan barang yang memang kalau saya seorang ekonomi belajar dulu, ada barang langka, scarcity, itu nggak bisa. Ini belinya cuman 50.000. Kok mahal amat jualnya? Nah, bisa aja jualnya sampai 500.000. Kenapa? Barang langka ya, yang tidak semua di tempat, tidak semua wilayah ada, makanya itulah berlaku yang namanya hukum jual beli gitu ya. Tapi kalau kita ini sudah jelas-jelas misalnya kita melakukan hubungan yang namanya pinjam meminjam, ini saya punya uang, saya mau pinjam uang ya, 5 juta, nanti baliknya 5 juta setengah, sudah jelas itu. Itu namanya kelebihan di situlah, namanya ribanya itu. Bagaimana supaya enggak riba? Ya sudah, sepakatannya pokoknya enggak ada tambahan. Kalau foto nanti setelah waktu mengembalikan itu ada baiknya, katalah kita berikan yang lain, enggak apa-apa. Tapi kan tidak di dalam akadnya itu, gitulah. Kalaupun toh misalkan kita kalau dalam Islam seperti itu, maka nanti akadnya akad yang memang bukan model jual beli. Nah kalau jual beli boleh loh, contoh seperti ini ya. Misalkan saya kalau di BMT di bank-bank syariah itu modelnya adalah kalau kita ini misalkan mau beli mobil atau beli motor, ya nanti bank itu yang memberikan motor, BMT memberikan motor. Harganya sekian, harganya berapa ini barunya? 25 juta, gitu ya. Punya uang berapa? 5 juta. Nah, itu nanti ini harganya 25 ini saya jual kamu sekarang misalkan jadi 30 juta atau 26 juta atau 27 juta. Apa? Berdasarkan kesepakatan situ. Setelah itu baru nanti dibayar selama sekian bulan, sekian tahun. Nah, itu dibolehkan gitu. Tapi intinya kalau kita bermuamalah itu dalam hal ini mesti harus bertanya dulu dengan orang-orang yang ngerti masalah hukum-hukumnya itu. Tapi kalau jual beli tadi itu, Mas, itu enggak ada batasan itu ya. Mau berapa persen keuntungan itu kan situasi kondisinya. Tapi kalau barang makanan, bahan pokok, itu kan udah jelas ketahuan. Yang namanya bahan pokok itu kalau beras itu harganya udah ketahuan gitu loh. Saya kira demikian ya, yang kaitan dengan masalah jual beli tadi itu. Makasih.
1: Iya baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materi pagi hari ini. Karena waktu yang juga akan mengakhiri perbincangan kita di Mutiara Pagi, Pak Ustadz silakan untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Mutiara Pagi yang dicintai Allah SWT. Inilah betapa kita ini sebagai orang tua, sebagai hamba Allah SWT untuk terus senantiasa belajar, terus mendengar, terus menelaah, karena ini dalam rangka untuk kita ini lebih mendapatkan pemahaman yang terbaik. Kenapa? Karena memang perintahnya Allah itu memang suruh Iqra. Dan ayat yang pertama untuk kita sebagai orang Islam itu yang diperintahkan bukan untuk perintah langsung ibadah, enggak. Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu yang pertama, justru perintahnya adalah Iqra, bacalah. Nah ini saya kira kita ini umat Islam mestinya kalau melihat dasar ini harusnya kita ini harusnya orang-orang yang hebat luar biasa. Situasi kondisi hari ini kalau untuk belajar itu tidak mesti harus di perguruan tinggi. Melalui sosial media bisa, melalui radio bisa, televisi bisa. Dan yang lebih penting lagi, kita tetap harus belajar dengan berguru, dengan orang-orang yang faqih, yang alim, yang paham tentang masalah urusan orang kealiman tersebut. Karena alim ini kan macam-macam ya. Ada urusan masalah fiddin, ada urusan masalah dunia. Kalau ahlinya ahli masalah munter ya, mungkin urusan orang yang ahli munter itu. Nah, kita harus bertanya dengan orang yang itu. Termasuk bagaimana kita melakukan efektif komunikasi yang efektif dengan anak-anak kita, cucu kita, ini mesti ada pakarnya masing-masing. Kalau dahulu ada yang nanya Kak Seto dulu kan bagaimana. Nah, sekarang ini udah munculan itu banyak yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berharap pada Allah SWT, karena kita mendapatkan amanah anak ini kan aman dari Allah SWT, mari kita bina dengan sebaik mungkin, kita jadikan anak-anak kita, anak-anak yang ahli ibadah, ahli iman, ahli Quran, yang senantiasa menjadi penyejuk buat kita, sebagaimana doa kita, Rabbana ablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bihabli minas solehin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk keluarga kita, bagaimana bisa berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam mengajari urusan ibadah kepada Allah SWT. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan kepada Allah manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiahnya di pagi hari ini. Semoga kita semua yang juga mendengarkan siaran Mutiara Pagi akan mendapatkan syafaat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Suara Budaya Lampung. Wakca jam 6.
1: Minang bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang bagi swasta yang ingin membangun pabrik etanol di tanah air. Langkah ini sebagai upaya mengejar target mandatori pencampuran bioetanol hingga 20% ke dalam bensin E20 pada Januari 2028 mendatang. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan mengadopsi model keberhasilan mandatory biodiesel. Itu segera semua swasta juga kita akan modelkan mandatory seperti biodiesel. Jadi swasta boleh dan sangat didorong untuk bisa menghasilkan pabrik-pabrik itu, ujar Enias usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Senin 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Peneliti Pusat Riset Botani Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Danu mengungkapkan, malapari merupakan tanaman yang menghasilkan minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel, sekaligus memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Malapari merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Bahkan minyaknya juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel, ujar Danu dalam keterangan di Jakarta seperti dilansir Antara Minggu 19 Juli 2026. Demikian Sikam Leonardo Denupasya, walaupun tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minum Muagi Jeno Gam Gadub Gabung Ejema Proses Tuer di Bandar Lampung dalam program Acara Mutiara Pagi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 7 menit ya. Sikam Anjani Minum Muagi dalam program Acara Launi Pagi Gani. Ya, Gam Nengsikon Pahir lagu-lagu dan Lampung Kurung dengan Anda.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
4: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Kompang atau hadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun hadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

Demeter. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri,

negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: tahukah Anda? Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Bu, bu, itu suara apa, bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, bu. Aku takut.
2: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
4: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita, di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Minamogi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan seluruh titik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SBPU di berbagai daerah sudah menerapkan biodiesel campur 50% atau B50 pada 1 Oktober mendatang. Saat ini penyalurannya telah mencapai 67% sejak peresmian pada Kamis 9 Juli lalu. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Eni Listiani Dewi, optimis penyaluran B50 bisa menyentuh 100% dalam waktu dekat. Usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Pusat Senin 20 Juli 2026, ia mengatakan targetnya adalah 1 Oktober sudah full B50 di semua titik. Kemarin yang dilaporkan pada saat peresmian dengan Pak Presiden, 67% sudah tersalurkan dan mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini sudah sampai 100%. Informasi selanjutnya. Pemerintah Indonesia membuka peluang lebih luas bagi investor asal Cina untuk terlibat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat industri energi terbarukan nasional. Ajakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao di Shanghai Jumat malam. Program pembangunan PLTS 100 GW merupakan salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk